Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nang bilang, kau ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau alkudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Ya, dan sahabat budaya, saat ini Toronso masuk di Apa Kata Mereka di menit yang ke-35 dari jam 8 pagi. Terima kasih tentunya untuk sahabat budaya yang terus setia dan Toron di sini di FM 88,6 MHz, 4 suara budaya kawan Nuan, AM 1188 kHz, maupun yang sementara menangkan melalui streaming RRI Digital dan juga di live TikTok tentunya. Dan sahabat budaya, untuk kesempatan pagi hari ini coba untuk mengangkat topik tentang narkoba dan judi online tentunya ya. Kita tahu bersama kemarin ya, aparat kepolisian berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba sekaligus praktik judi online yang diduga beroperasi lintas daerah di wilayah Gorontalo ya. Tentunya dalam operasi yang dilakukan selama sepekan terakhir, petugas mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti berupa paket narkotika, telepon genggam, rekening bank, dan juga perangkat komputer yang digunakan untuk aktivitas judi daring. Kapolres setempat menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan meningkatnya aktivitas mencurigakan di beberapa lokasi. Dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menemukan adanya keterkaitan antara pelaku peredaran narkoba dengan jaringan pengelola judi online. Dikatakan bahwa para pelaku memanfaatkan keuntungan dari judi online untuk mendanai transaksi narkotika. Tentunya ini menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat merusak masyarakat, terutama untuk generasi muda ya. Karena selain menangkap pelaku utama, petugas juga menyita puluhan kartu SIM, laptop, serta catatan transaksi digital yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Polisi menduga jaringan tersebut telah beroperasi selama beberapa bulan dan memiliki koleksi dengan pelaku di luar daerah. Sahabat budaya, pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya narkoba dan perjudian online. Kedua aktivitas ilegal tersebut dinilai tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memicu tindak kriminal dan merusak dan kerusakan sosial di lingkungan masyarakat. Tentunya sejumlah warga menyambut baik langkah tegas aparat kepolisian dan mereka berharap pengawasan terhadap aktivitas digital dan peredaran narkotika semakin diperketat demi menjaga keamanan dan masa depan generasi muda. Dan tentunya sahabat budaya, saat ini para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam dijerat dengan undang-undang tentang narkotika serta informasi dan transaksi elektronik terkait perjudian online. Polisi juga terus mengembangkan kasus untuk membongkar jaringan yang lebih luas tentunya. Dan yang pasti berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini tentang narkoba dan judi online ya, walaupun mungkin ini terjadi di Gorontalo, tapi untuk kita yang ada di Sulawesi Utara khususnya di Manado ya, tentunya harus bisa menyikapi ini dengan bijaksana tentunya sahabat budaya ya, apalagi sekarang yang harus ditakutkan adalah mereka yang bisa dikatakan anak-anak muda ya, generasi penerus yang bisa terperangkap kepada narkoba dan judi online. Dan untuk sahabat budaya yang ingin berinteraksi ya, bisa dengan bergabung di SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok ya. Mungkin kejadian ini pernah terjadi di tempat sahabat budaya, atau mungkin ada gerak-gerik yang mencurigakan ya, yang menurut sahabat budaya ini sudah berindikasi ke narkoba dan juga judi online gitu ya. Kalau misalnya ada di tempat sahabat budaya, atau mungkin sudah berhasil terungkap gitu ya, jadi jangan sampai ini terjadi lagi gitu.

Dan ini ada tanggapan dari Ketua Toko Masyarakat di Tilamuta ya. Dia sendiri menyatakan bahwa peredaran narkoba dan judi online telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan sosial. Ia meminta pemerintah dan aparat keamanan lebih aktif melakukan sosialisasi serta pengawasan hingga ke tingkat desa. Karena seperti yang dikatakan bahwa anak-anak muda sangat rentan terpengaruh. Perlu kerjasama semua pihak mulai dari keluarga, sekolah hingga aparat desa. Karena dari kalangan pendidikan juga sejumlah guru mengaku prihatin juga karena judi online mulai menyasar para pelajar mulai media sosial dan aplikasi digital ya. Jadi mereka berharap adanya edukasi rutin mengenai bahaya narkoba dan dampak kecanduan judi online di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi ini sangat meresahkan juga ya, seperti yang dibilang tadi bahwa ini yang menjadi sasaran adalah anak-anak muda karena judi online ini mulai menyasar pelajar melalui media sosial. Jadi sebenarnya media sosial itu tidak salah kalau kita menggunakannya dengan cara yang positif gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan media sosial atau aplikasi digital untuk hal-hal yang negatif, bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi ya. Jadi sebenarnya kita harus memagari diri kita dengan informasi-informasi terakurat tentang judi online dan juga narkoba nih sahabat budaya ya. Apalagi kalau lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Jadi di mana kita bersosialisasi, di mana kita bergaul, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita ke depannya ya. Apalagi sebagai generasi muda ya. Jadi ini sangat diharapkan adanya edukasi rutin mengenai bahaya narkoba dan juga dampak kecanduan judi online di sekolah-sekolah, sahabat budaya. Nah, ini ada juga tanggapan dari pengamat sosial. Mereka ini menilai bahwa perkembangan teknologi ini mempermudah akses terhadap perjudian daring ya. Jadi sehingga pengawasan digital ini sekali lagi perlu diperkuat ya. Jadi menurutnya pendekatan umum hukum saja ini tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan pembinaan dan juga peningkatan literasi digital masyarakat. Jadi sahabat budaya, itu tadi amatan ya dari pengamat sosial menilai bahwa perkembangan teknologi akan mempermudah akses terhadap perjudian daring dan juga pengawasan digital yang tentunya perlu diperkuat. Nah, di sisi lain ada juga harapan dari para orang tua bahwa pemerintah dapat memperketat pemblokiran situs judi online ya. Jadi memperluas juga kegiatan positif bagi remaja karena mereka ini khawatir gitu ya, kondisi ekonomi yang sulit untuk sebagian masyarakat bisa tergoda untuk mencari keuntungan instan melalui perjudian. Nah, ini seperti yang dibilang tadi bahwa ada orang-orang yang mereka itu terpanggil untuk melakukan hal-hal seperti ini karena mungkin kondisi ekonomi yang sulit ya, dan ingin mendapatkan cuan dengan cara yang instan tapi dengan cara-cara yang tidak halal gitu ya. Jadi mereka mencari keuntungan melalui perjudian. Nah, ada juga aktivis pemuda ya. Nah, dia ini mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba dan judi online karena keduanya ini bisa merusak masa depan ya. Dan mereka berencana mengadakan kampanye anti narkoba dan edukasi digital sehat di lingkungan sekolah dan komunitas. Jadi ini panggilan hati ya para pemuda, aktivis pemuda ini mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba dan judi online karena ini cuma senang sesaat, tapi yang pasti untuk kedepannya itu akan merusak generasi muda gitu ya. Jadi mereka berencana mengadakan kampanye anti narkoba dan juga edukasi digital sehat di lingkungan sekolah dan komunitas. Ini harus kita acungi jempol ya, karena mereka sangat peduli dengan masa depan dari para generasi muda ini kalau tidak menjauhi narkoba dan tidak menjauhi yang namanya judi online. Karena mungkin senangnya sekali lagi sesaat, tapi penderitaan itu sepanjang masa gitu ya. Karena kita akan pastinya terikat oleh hutang dan juga apalagi yang namanya narkoba, kita kan kecanduan gitu ya. Kalau kita sudah merasakan sekali dua kali, nah kita akan menghalalkan segala cara untuk bisa terus merasakan yang namanya narkoba. Dan kita akan melakukan apapun itu untuk tetap bisa mengkonsumsi yang namanya narkoba. Karena kita sudah kecanduan gitu ya. Hal-hal apa saja itu bisa kita lakukan. Termasuk apakah kita harus mengambil nyawa orang lain, atau kita merampok, atau apapun itu. Jadi segala akar kejahatan itu bisa terjadi karena narkoba dan juga judi online ya. Apalagi dengan judi online, kalau kita sudah sekali dua kali merasakan kenikmatan dari keuntungan yang kita dapat, dan pada akhirnya kita kecanduan untuk mengulangi, untuk berjudi, berjudi, dan berjudi lagi gitu ya. Sudah bisa dibayangkan kalau misalnya kita menerima kekalahan dan
Artinya kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kalau dibiarkan dampaknya ini bukan hanya pada individu tapi juga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara luas gitu ya. So pastinya sahabat budaya sekali lagi yang ingin bergabung di sini untuk menanggapi topik kita di pagi hari ini tentang narkoba dan judi online. Karena kemarin ini sempat terjadi di Gorontalo ya sahabat budaya. Jadi ada praktek judi online yang diduga beroperasi lintas daerah di wilayah Gorontalo. Dan dalam operasi yang dilakukan selama sepekan terakhir ini, petugas mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti berupa paket narkotika, ada telepon genggam, ada rekening bank, dan juga perangkat komputer yang digunakan untuk aktivitas judi daring. Henny akan kembali tentunya untuk sahabat budaya, silakan untuk interaksi Henny tunggu di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok.

0: Oh, ini no yang kita suka. Kapan kita mau dapat doi cepat pagi ini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, tak sudah paling sukses banyak ini. Kita kira sempat pe motor tu datang parkir di muka. Mana tu pe motor dah?
1: Oh, iya bro. Tapi motor itu.
0: Mana mau tahu?
1: Bagaimana kita boleh mendapat duit ke dia?
0: Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download nih aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu. Kau gak dapat daftar,
0: Cok. Hah? Bro, gak dapat masuk? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf Jok kita. Kita nih mau kalau rencana begitu. Kenapa kita pe saudara kasihan? Sampai sekarang kurang hidup deng Mbak Uta. Emang ingin tahu? Kalau itu semua sok permainan sistem, ujung-ujungnya yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, dan sahabat Budaya, saat ini sudah 53 menit melintas dari jam 8 pagi. Torang lanjut lagi dengan beberapa informasi ya. Masih mengangkat topik di apa kata mereka tentang dampak judi online dan juga narkoba ya. Nah, kalau kita berbicara soal judi online, pastinya ini adalah kegiatan taruhan atau permainan untung-untungan lah ya yang dilakukan melalui internet, termasuk situs web di mana aplikasi atau media sosial, dan jenisnya bermacam-macam ya. Kita tahu mulai dari poker, ada juga taruhan olahraga, ada juga slot daring, yaitu yang sering kita lihat mungkin di online-online gitu ya. Nah, ada beberapa dampak negatif yang bisa dirasakan, di mana kalau berbicara soal ekonomi ya, pengeluaran kita pastinya akan berlebihan dari yang biasanya. Utang kita bisa menumpuk, bahkan bisa merusak keuangan keluarga juga ya, berimbas juga ke masalah keluarga nantinya. Kemudian secara psikologi sebenarnya dampak negatif yang bisa kita rasakan dengan kita judi online itu adalah kecanduan ya, karena sudah pernah berjudi pastinya kita akan punya kecanduan untuk berjudi dan berjudi lagi gitu ya. Nah, bisa stres, bisa depresi kalau misalnya kita kalah, dan bisa mengalami yang namanya gangguan tidur atau kecemasan gitu ya. Dan secara sosial ini menimbulkan konflik keluarga seperti yang dibilang tadi, karena ini pasti akan berimbas ke keluarga juga gitu ya. Perpecahan antar teman juga gitu ya. Dan juga kejahatan-kejahatan seperti pencurian untuk menutupi kerugian. Karena sudah kalah, yang pasti harus butuh uang untuk membayar ya. Dan secara bisa dibicara, kalau bicara tentang legal ya, judi online ini ilegal di Indonesia karena bisa dijerat undang-undang ITE dan juga KUHP ya. Aduh, pokoknya banyak deh dampak negatifnya. Nah, beberapa faktor penyebab juga bisa dikatakan akses mudah melalui smartphone dan internet, karena kemudahan dari smartphone dan internet ini yang membuat kita gampang untuk mengakses gitu ya. Dan kurangnya literasi digital dan kontrol diri, jadi ini harus ada kontrol dalam diri kita untuk kalau ada yang mengajak ya harus dari kita yang enggak kalau yang ini gitu. Tekanan ekonomi yang mendorong orang mencari cara cepat untuk kaya, seperti yang dibilang tadi, mencari cara yang instan untuk bisa mendapatkan uang karena sudah terjerat hutang gitu ya. Atau misalnya karena kita sudah kecanduan yang namanya judi online. Bagaimana pencegahannya gitu ya. Nah, edukasi tentang bahaya judi daring, kemudian bisa membatasi akses internet untuk anak dan remaja juga, dan untuk aktivitas positif ya, supaya kita fokusnya tidak di judi online atau tidak di narkoba ya, sudah kita melakukan aktivitas-aktivitas positif, misalnya berolahraga, mengikuti komunitas yang positif, dan juga bisa bisnis produktif gitu ya, sebagai anak muda atau kita yang mau berkarya gitu ya, hal-hal yang positif lah gitu ya. Nah, sementara untuk narkoba sendiri, kita tahu itu adalah zat atau obat yang mempengaruhi otak dan sistem saraf. Ini bisa menyebabkan ketergantungan fisik dan juga psikologis gitu ya. Contohnya sabu-sabu, ekstasi, ganja, obat-obatan terlarang gitu ya. Kita tahu walaupun tidak dikatakan di sini, tapi kita tahu untuk dampaknya kesehatan itu seperti apa gitu. Bisa merusak otak, jantung, organ tubuh, sampai dengan kematian gitu sahabat budaya. Karena itu akan berimbas kemana-mana, mungkin sekarang belum, tapi nanti gitu ya. Nah, secara psikologis, kecemasan, depresi, paranoid, dan kita juga berperilaku agresif gitu ya. Jadi sensitif gitu. Kemudian bisa kehilangan pekerjaan karena ya gimana mau kerja kalau misalnya kita sudah pikirannya sudah tidak di badan gitu. Karena pikiran-pikiran kita itu sudah kemana-mana gitu. Dan konflik keluarga, kriminalitas ya, seperti bilang tadi bahwa kita bisa melakukan apa saja, termasuk karena kita sudah membutuhkan yang namanya narkoba, kita akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, membeli narkoba, dan itu ya bisa juga terjerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman berat, bahkan penjara seumur hidup atau hukuman mati untuk jaringan besar nih. Aduh, amit-amit deh ya, jangan sampai. Kenapa orang bisa terjerat ke narkoba? Ya bisa saja karena lingkungan sosial yang negatif atau pergaulan bebas. Jadi hati-hati, kita bergaul dengan siapa itu menentukan kita atau masa depan kita akan seperti apa gitu ya. Dan peningkatan kesadaran melalui kampanye anti narkoba. Nah, jadi harus ada kampanye-kampanye anti narkoba untuk mereka, para generasi muda, mengingatkan lah ya. Kemudian ada dukungan konseling dan juga rehabilitasi bagi para pecandunya gitu. Dan pastinya ada juga masukan nih dari kalangan ekonomi dan usaha. Pengusaha lokal mengkhawatirkan dampak negatif bagi iklim usaha dan investasi, di mana mereka
Mereka menilai, nah ini gara-gara ada yang di samping nih, semua pada lihat ke sini. Maraknya perjudian online dan narkoba dapat menurunkan produktivitas dan memicu kriminalitas. Karena lingkungan yang aman dan sehat itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ini bukan hanya masalah kepolisian, tapi juga tanggung jawab seluruh komunitas ya. Dan ada juga usulan dari masyarakat pemuda dan komunitas kreatif, di mana mereka mengusulkan alternatif kegiatan positif ya. Mereka mendorong munculnya lebih banyak workshop-workshop, kemudian komunitas olahraga, kegiatan seni yang bisa menjadi pengganti waktu yang biasanya tersita oleh perjudian online gitu ya. Jadi mereka ingin remaja bisa berkarya, bukan hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang merusak tentunya. Dan ada pengamat sosial sekaligus akademisi ya. Ini masukan terakhir. Jadi ada seorang dosen sosiologi dari Universitas Gorontalo. Dia menyoroti aspek psikologis dan sosial. Kecanduan judi online dan narkoba yang seringkali dipicu tekanan ekonomi, kurangnya perhatian keluarga, dan minimnya kegiatan positif. Ini solusi harus holistik. Jadi hukum ditegakkan, tapi edukasi dan pembinaan juga diperkuat. Jadi bukan karena hukumannya gitu. Karena kita kan kalau misalnya ada yang melakukan kesalahan, kita selalu menghakimi, menjudge gitu ya. Tapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi penyebab dibalik itu. Nah, kita cari tahu dulu apakah tekanan ekonomi, kurangnya perhatian keluarga, minimnya kegiatan-kegiatan positif, dan kita harus mengadakan pendekatan gitu ya secara kekeluargaan. Cari tahu, jadi jangan cuma menjudge saja gitu. Oke, berarti ini bisa mengambil kesimpulan bahwa judi online dan narkoba ini adalah dua masalah serius nih, sahabat budaya ya, yang saling berkaitan, bisa merusak individu dan masyarakat. Jadi keduanya ini memiliki dampak luas. Jadi bisa saja ke kesehatan dan psikologis, bisa ke ekonomi, bisa nyerempet ke sosial, bisa ke hukum juga ya. Jadi keberhasilan mengatasi judi online dan narkoba ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Dan pencegahan lebih efektif ini daripada penanganan setelah dampak terjadi, karena ini menyangkut masa depan generasi muda dan kualitas hidup atau kehidupan sosial secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau bisa mencegah, kenapa harus mengobati? Itu saja intinya ya. Kalau bisa dicegah, kenapa harus diobati? Jadi kalau dari sekarang kita bisa lebih aware lagi dengan siapa kita bergaul, di lingkungan mana kita terlibat, dan dengan siapa kita berteman gitu, itu akan mempengaruhi masa depan kita nanti. Sekali lagi, jadilah orang yang wise, yang bijak. Bukan artinya memilih-milih teman harus kaya, miskin, jabatan apa, atau dari latar belakang seperti apa. Tapi minimal kita tahu bahwa orang-orang di sekeliling kita bisa memberikan dampak yang positif buat kita. Oke? Terima kasih tentunya semuanya yang sudah gabung di sini, sudah memberikan beberapa opininya dan juga tanggapannya, masukannya, dan juga mudah-mudahan apa yang Henny angkat untuk kesempatan pagi hari ini bisa berguna untuk kita semua tentunya.

sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Okay, tak guling-guling ya, sahabat budaya. Jangan sampai dan tak guling-guling ya, apalagi yang sementara beraktivitas. Nanti sebentar kalau mau tak guling-guling, kalau sudah di rumah ya, biar bilang baguling sampai pongol ya, Kang. Ada juga yang sementara bapak dengar di perjalanan, apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan suasana perjalanan menyenangkan. Apalagi Henny dan Batamang akan dengan lagu-lagu asik dari Pro 4 Manado tentunya ya. Untuk yang sementara bapak dengar di FM 88,6, ada juga AM 11,8 kHz, dan juga yang sementara bapak dengar melalui audio streaming RRI Digital ya. Dan ini juga mau menyapa untuk yang sudah gabung melalui live TikTok. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau kemarin ada kendala, ada tantangan, kesulitan yang dihadapi, atau kemarin ya mungkin belum apa ya kata orang, belum terampai mujur kan. Jadi mudah-mudahan hari ini semuanya bisa terkendali, aman lancar kata orang ya. Jangan patah semangat, pokoknya tetap semangat, tetap optimis bahwa hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Kalau bisa hari ini bisa mencapai target semuanya, amin. Lanjut lagi torang di Nusantara Pagi dengan beberapa informasi dan yang dikutip dari ari.co.id. Dimana di Indonesia kita tahu bersama pisang goreng bukan sekedar cemilan, melainkan bagian dari keseharian masyarakat yang melekat dalam budaya nongkrong di warung kopi ya. Dan sampai saat ini tradisi menyambut tamu di rumah ya, dan hampir setiap daerah memiliki versi pisang gorengnya sendiri. Mulai dari yang sederhana hingga yang dipadukan dengan keju, coklat, atau saus khas lokal. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya makanan ini dalam mengikuti selera zaman tanpa kehilangan identitasnya. Dimana sahabat budaya, lebih dari itu pisang goreng itu juga kerap dianggap sebagai comfort food yang membawa nostalgia, terutama bagi banyak orang yang mengenalnya ya. Jadi sejak masa kecil sebagai jajanan sekolah atau teman minum teh di sore hari. Platform kuliner dunia Taste Atlas merilis daftar 100 makanan penutup goreng terbaik di dunia pada April 2026. Dan pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan penilaian pengguna global yang telah melalui sistem kurasi untuk menyaring ulasan tidak valid. Termasuk dari bot maupun penilaian yang dianggap bias secara nasionalistik nih sahabat budaya. Dan yang pasti Taste Atlas juga mencatat terdapat 14.752 penilaian yang masuk, dengan 8.918 diantaranya dinyatakan valid setelah melalui proses penyaringan sistem. So, meski demikian, Taste Atlas menegaskan bahwa daftar ini bukanlah penilaian mutlak mengenai makanan terbaik di dunia, melainkan rangkuman preferensi pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan ya. Nah, dalam daftar itu, pisang goreng Indonesia menempati posisi teratas dengan skor 4,4 dari 5. Cemilan ini dinilai sebagai makanan sehari-hari yang sangat-sangat umum ya, dikonsumsi di berbagai wilayah Indonesia dengan beragam cara pengolahan. Dan pisang goreng ini umumnya dibuat dengan cara melapisi pisang menggunakan adonan sebelum digoreng hingga berwarna keemasan. Dan meski ada juga versi sederhana yang hanya digoreng tanpa tambahan tepung, tapi di berbagai daerah makanan ini juga dikenal dengan sebutan berbeda seperti godobiu di Bali dan gedang goreng di Jawa. Pisang goreng secara tradisional banyak dijual di warung hingga gerobak pinggir jalan dan termasuk dalam kategori cemilan goreng khas Indonesia. Di mana sahabat budaya, variasinya pun semakin beragam mulai dari taburan gula bubuk dan kayu manis. Ada tambahan coklat hingga penyajian dengan selai atau es krim. Nah, mereka juga mencatat bahwa hidangan berbahan dasar pisang serupa ditemukan di negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia. Itu disebut dengan kuih kodok. Hah? Kuih kodok gitu ya. Filipina ada namanya Maruya, dan Singapura meski dengan karakteristik yang berbeda. Dan sementara itu warung kopi Klotok disebut sebagai salah satu tempat yang direkomendasikan untuk menikmati pisang goreng autentik ini. Nah, prestasi ini menunjukkan bahwa kuliner berbasis bahan sederhana dari tradisi lokal mampu bersaing di tingkat global ya. Dan pisang goreng kini tidak hanya dipandang sebagai jajanan jalanan, tapi juga sebagai bagian dari identitas kuliner Indonesia yang diakui di Indonesia gitu tentunya. Diakui di dunia maksudnya ya. So, itu tadi informasi untuk sahabat budaya tentang pisang goreng ya Indonesia yang ternyata terpilih menjadi dessert terbaik di dunia. Wah, keren nih sahabat budaya ya. Aha, itu informasinya. Saya nggak jual pisang di sini ya. Jadi nggak ada itu yang pisang goreng. Okay. Dan yang pasti sahabat budaya yang terus tiadain orang di sini ya, saya mau menghibur kita semua di pagi hari ini ya. Jadi saya coba hadirkan lagu bagus untuk menyemangati sahabat budaya.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan. Terima kasih tentunya untuk sahabat budaya yang selalu setia, yang baru bergabung juga, apa kabar ya? Kita lanjut lagi dengan beberapa informasi di Nusantara Pagi. Kali ini sahabat budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM tingkat Provinsi Kalimantan Tengah kembali digelar dalam rangka menyambut hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana pelestarian seni, budaya, dan kuliner khas Kalimantan Tengah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Di mana pamong budaya Dispar Budpora Kota Palangkaraya, Palembang Tandang, mengatakan FBIM bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga media promosi potensi daerah dan sektor pariwisata Kalimantan Tengah. Dia berharap melalui kegiatan tersebut, produk lokal dan kekayaan budaya daerah semakin dikenal luas, sekaligus mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Dispar Budpora Kota Palangkaraya, Iin Hendrayati Idris mengatakan, pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiapkan duta pariwisata untuk mengikuti FBIM tahun ini, diantaranya melalui pemilihan jagau dan nyai serta sejumlah cabang olahraga tradisional. Dikatakan FBIM dapat menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan kasana seni budaya di Kalimantan Tengah sebagai pilar kepariwisataan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Tentunya melalui pelaksanaan FBIM diharapkan tidak hanya memperkenalkan seni dan budaya daerah, tapi juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di Kota Palangkaraya, serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor budaya dan juga pariwisata.

0: Hey Schulte, aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi, angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel, apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku dari tadi kok kita ada cari-cari ini, apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang, dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu cuma di radio Ritik Yala, di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6. FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, Dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana, Rek, DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Roposa.

50 menit melintas dari jam 9 pagi ya. Tanpa terasa kita sudah berada di sesi yang terakhir. Untuk informasi terakhir yang ini mau kasih ke sahabat budaya, karena ini akan closing di jam 10 ya. Nanti ada Bung Stanley yang akan melanjutkan di jam 10 sampai di jam 3 sore nanti ya. Dimana masih dari rri.co.id, dunia pendidikan di Kabupaten Buleleng kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Dan kali ini penghargaan datang dari bidang pendidikan nonformal melalui capaian Dr. Niputu Ayu Herwina Sanjayanti yang berhasil meraih penghargaan Inovator Pendidikan 2026 dalam ajang Apresiasi Nasional Insan Pendidikan Berdampak 2026. Penghargaan tersebut diraih berkat karya inovatif berjudul Model Sanjayanti Terintegrasi Trihita Karana, mengenyam literasi dan kecakapan hidup untuk akselerasi Astacita dan SDGS di PGBM Widya Aksara. Inovasi ini dinilai menghadirkan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan literasi, kecakapan hidup, dan penguatan nilai budaya lokal berbasis Trihita Karana. Ajang penghargaan tingkat nasional ini diselenggarakan oleh guruinovatif.id bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana puncak penghargaan dan talk show inspiratif digelar secara daring melalui Zoom meeting pada Jumat kemarin yang diikuti sekitar 400 peserta dan nominator dari berbagai daerah di Indonesia. Di mana dikonfirmasi pada minggu kemarin, Hervina mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus menghadirkan inovasi pendidikan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena menurutnya, pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam membuka akses belajar sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan dia juga mengatakan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang adaptif menghadapi perubahan zaman. Dan karena itu, proses pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan karakter dan kemampuan bertahan dalam berbagai situasi. Tentunya sahabat budaya, iya, prestasi ini mendapatkan apresiasi dari kalangan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Keberhasilan juga dinilai menjadi bukti bahwa inovasi pendidikan yang lahir dari daerah mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, capaian yang diraih Dr. Niputu Ayu Herwina Sanjayanti diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, untuk terus menghadirkan terobosan pembelajaran yang kreatif, inklusif, dan berdampak. Sahabat budaya, penghargaan ini juga memperkuat komitmen Kabupaten Buleleng dalam mendorong transformasi pendidikan yang selaras dengan penguatan literasi, di mana pengembangan kecakapan hidup dan juga pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ya. Sekali lagi informasi ini mengakhiri trompet kebersamaan tentunya untuk Nyior Melambai Pagi edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan saya Heni Karina pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya tentunya, untuk semuanya yang selalu setia dengan di sini. Tapi jangan kemana-mana karena trompet acara-acara menarik masih akan terus hadir sampai malam hari nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Trompet untuk baku dapat ulang, lain waktu lain kesempatan, dan tetap semangat. Jangan lupa bahagia untuk hari ini, untuk sahabat budaya semuanya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Masih bersama RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawanua. Halo, selamat siang sahabat budaya. Senang sekali saya Stanley akan menemani Anda di Nyir Mulambai Siang hingga tuntas di jam 15 siang nanti. Setelah rekan saya Henny sudah temani Anda di Nyir Mulambai Pagi, Nyir Mulambai Siang akan mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 15, tentunya dengan sabrek informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani suasana Anda di siang hari ini. Baik saudara, sudah pukul 10 lebih 8 menit, kita lanjutkan dengan persembahan selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Enggak, betal-betal tau, yang berkata-kata.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, Magere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikkan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi manusia.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik pendengar, masih di Nyiar Lambai siang, dan selamat siang buat sahabat budaya yang saat ini mungkin sudah siap-siap untuk beristirahat ya. Apakah untuk istirahat ini Anda akan gunakan untuk selain makan siang ya? Ya, santai sedikit saudara ya, jadi cari waktulah sedikit biar refreshing sedikit ya. Sampai daya, jadi gunakanlah waktu istirahat untuk menenangkan pikiran, dan juga selain kita mengisi perut ya, jangan sampai Anda lupa untuk makan siang ya, karena makan siang itu penting banget saudara untuk tubuh kita. Oke sahabat budaya, kita masih di Nyiur Melambai siang ya, dan untuk sahabat budaya ini ada informasi mengenai ya, ini istilah ya. Anda pernah dengar istilah home sweet home ya? Home sweet home. Seperti informasi dari rri.co.id, istilah home sweet home ini adalah merupakan ungkapan populer dalam bahasa Inggris ya sahabat budaya, yang menggambarkan rumah ya, menggambarkan rumah sebagai tempat yang paling nyaman, hangat dan penuh dengan ketenangan. Nah sahabat budaya, seperti dikutip dari halaman dictionary.cambridge.org, ungkapan ini sering digunakan untuk menunjukkan rasa rindu terhadap rumah atau kebahagiaan saat kita kembali ke rumah setelah bepergian jauh. Nah, bagi banyak orang, rumah bukan hanya bangunan fisik, tapi rumah juga sebagai tempat berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita, dan menemukan rasa aman. Dikutip juga dari halaman psychologytoday.com, konsep home sweet home ini telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai negara. Rumah sering dianggap sebagai simbol kenyamanan emosional, karena di sanalah sahabat budaya seorang itu tumbuh, belajar, dan membangun kenangan hidup. Dan suasana rumah yang hangat ini dapat juga membantu mengurangi stres dan memberikan ketenangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari yang melelahkan. Maka tak heran saudara banyak orang berusaha membuat rumah mereka terasa lebih nyaman dengan dekorasi, pencahayaan, maupun suasana keluarga yang harmonis. Dan dilansir dari halaman architecturaldigest.com, dalam dunia desain interior modern, konsep home sweet home ini juga berkembang menjadi gaya hidup yang menekankan kenyamanan dan keseimbangan. Nah, saudara banyak orang memilih desain rumah minimalis, natural atau klasik agar suasana rumah terasa lebih hangat dan menenangkan. Saudara kehadiran ruang keluarga, tanaman hias, aromaterapi hingga sudut santai ini menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana rumah yang menyenangkan bagi penghuninya. Selain itu, sahabat budaya, istilah home sweet home sering muncul dalam lagu, film, dekorasi dinding, hingga media sosial sebagai simbol kerinduan terhadap rumah dan keluarga. Di tengah kehidupan modern yang serba sibuk, rumah tetap menjadi tempat di mana seseorang merasa diterima apa adanya. Karena itulah, banyak orang percaya bahwa kenyamanan sejati bukan hanya ditemukan di tempat mewah, melainkan di rumah yang dipenuhi kasih sayang dan juga kebersamaan.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materegaru orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Tole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Baik, selamat siang sahabat budaya, selamat berkuda apalagi Torang di siang hari ini lewat acara Torang dan Torang ya. Di Torang dan Torang nanti Oni boleh mendengar lagu-lagu Pop Manado, request lagu-lagu Pop Manado kamu boleh berkirim di WhatsApp ya, di 0853424008, boleh kirim salam, kirim doi lah boleh. Nah, bagus saya juga tuh kan. Yo, jadi selamat siang, selamat bawa dengar Pro Ampajo ini, saudara lagu-lagu Pomanado yang akan kita putar ya. Jadi ngoni request kita putar. Jadi lagu-lagu Pop Manado. War orang cuma boleh lewat WhatsApp ya. Jadi tidak telepon langsung, cuma lewat WA ya. Oke, baik. Saudara buka jumpa kita, orang dengar dulu lagu berikut ini.

Kan yang ingin request lagu ya di nomor WhatsApp 0853 4240928. Ya, ini ada yang masuk dari Epok di Palu. Selamat siang Bro Stanley, selamat siang juga Epo. Apa kabar Bro Stanley? Bye-bye. Iya, ini Epo di Palu mau request lagu Bung Stanley, boleh, boleh. Iya, putar Akang kemarin itu lagu DP judul Tanta Bulan Deng Om Utu dari Carlos Rasid. Ini lagu juga mau kirim buat tepe Aradus-Aradus yang ada di Manado, tepatnya di Kuhun semua jo. Keluarga besar Dahar yang ada Bapak Dengar di sana. Selamat siang Jo, selamat Bapak Dengar berobat. Buat Tompe Bro Stanley, selamat tugas, torang dan torang, selamat siang. Oke, terima kasih untuk Epo di Palu, Sulawesi Tengah ya. Ya, kemudian lanjut lagi. Dari, apa ini? Billy. Dari Billy di Ranotana Weru. Ya, selamat siang ini Bung Stanley, selamat siang ini dari Billy. Ya, boleh mau request lagu Bung Stanley? Boleh. Putar Akang dang lagu dari Gunawan, DP judul Maisara. Ini lagu Jawor semua-semua di yang ada di rumah. Ya, ada Bapak Dengar Pro 4. Selamat Bapak Dengar buat Bung Stanley, selamat tugas, torang dan torang, selamat siang. Selamat siang untuk Billy di Rano Tanah Wir, ya. Oke, baik. Selanjutnya ada siapa lagi? Ya, sabar nih. Oke. Ibu Jus ya, bagaimana ini? Belum bawa WA. Ibu Jus ya, kalau udah bawa dengar boleh gabung ya. Oh, ini sudah. Selamat siang Bapak ganteng Bapak Stanley Torang dan Torang, ini dari Ibu Jusya di Perung Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minas Utara. Boleh request lagu dang DP judul Kita Pediri Ini Cuma For Ngana. Mau kirim jo for Torang pe Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina. Apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat Bapak Dengar Jone, Ibu Lina. Semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Stanley, thanks ne torang den torang. God bless you. Oke, okay, God bless you. Untuk Ibu Jusya. Oke, okay, baik torang mau dengar jo lagu berikut ini. Ada Tante Wulan deng Om Utu yang dipesan Opo di Palu. Kemudian ada Maisara Gunawan yang di request Billy di Rano Tanah Weru, baru ada Kita Pediri Cuma For Ngana di request Ibu Jusya di perumahan Rizki Gria Rizki Kolongan Kalawat ya. Yang mau bergabung nanti setelah tiga lagu ini kita balik ulang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik pendengar, kita masih lanjut untuk acara request kita di siang hari ini, masih di Torang Deng Torang ya. Iya, yeah. Dan selamat siang Jo untuk pendengar setia Torang P acara Wakudapa ya. Torang Deng Torang ini ya, Torang masih membahas kali ini topik kita siang hari ini adalah kira-kira barang apa yang Uni sering hilang di rumah. Barang apa yang paling sering hilang di rumah. Nah, jadi begini ya, jadi orang bahas hal-hal kecil ini, tapi ini hal kecil tapi baking emosi. Nah, jadi kalau misalnya ada barang yang Uni lihat, sering-sering hilang ini, padahal belum lama kita ada beli, kenapa ini langsung hilang? Nah, mungkin kita boleh kasih contoh, misalnya ada yang tiap hari cari-cari charge remote TV, atau kira-kira ada ngelipis sendal atau slop yang tertinggal cuma setengah, tinggal satu, atau paling banyak leper atau garfu atau sendok yang sering-sering hilang di rumah ya. Langsung Jo, saya baca cerita sambil request lagu favorit, menipi lagu favorit, lagu-lagu Manado di WhatsApp 0853 424 00928. Ya, jadi mak-mak, tante-tante, ibu-ibu kan, kalau sebuah kudapa, semua bakar lota dorang. Aduh, nggak tahu dah, kita pilih-pilih. Menit-menit kita cari, sekurang sadiki, sapanya bagi dan hilang-hilang tuh leper. No. Padahal tuh leper, kita suka setanda, kita setaruh nama. Nah, mar tetap ya hilang, nah itu dia. Banyak kali tak dengar suara leper kan, kalau di rumah tuh. Nah. Kalau komang hilang CD, itu keterlaluan itu, siapa yang jabagi itu kalau ada hilang CD. Ini kalau masih misalnya ada yang cuma jumur di luar tuh, cari kemarin itu CD sunya ada saudara. Ini memang nyata, fakta. Banyak minta untuk apa, orang dalam yang dah ambil atau orang luar saudara. Seperti itu kenyataannya ya. Iya. Kalau memang dorang mau ambil for dorang motif mau pakai, ya bagus, tapi kalau mau pakai for hal-hal gaib dan lain-lain sebagainya, itu jangan sampai terjadi saudara ya. Jadi semacam apa DP nama dulu, kolor hijau, itu kan pernah ada heboh. Nah saudara, jadi hati-hati noni kalau baju, jangan jumur tuh baju pribadi di pinggir rumah. Usahakan kalau pakaian-pakaian dalam itu orang mesti jumur di dalam, jangan jumur di pinggir pagar. Ada kan pandang enteng tuh, jumur jo di pinggir pak, di pagar jo atau di pinggir rumah. Ini kemari, sonya ada. Nah itu tuh, sama pula ya. Jadi hati-hati. Oke. Ada yang sumasa ini. Kak, dari Vina ini di Kota Mobagu. Kak Sten, kalau kita di rumah yang dia hilang itu kita pegunting. Nggak tahu so bajalan kemana so tapi gunting itu dia Kak Sten. Tiap kita mau pakai pasti hilang. Kesten itu juga request lagu Torang P Cinta buat kita petona di Manado. Buat Bang Stanley, terima kasih Torang dan Torang. Selamat siang. Oke, selamat siang Vina di Kota Mobagu. Yang selalu hilang DP gunting. Nah ini paling banyak gunting apa? Gunting rambu dengan gunting kuku. Gunting kuku ini menit-menit orang mesti cari ja pakai saudara, orang pe kuku sesediki cepat panjang tuh. Barani orang nanya nyenda gunting tuh pe kuku susah, sama dengan kuntil anak dia pe kuku jadi panjang kong dia betah putar
Kalau torang nak gunting, lama-lama ketika torang mau gunting, itu kuku semua keluar darah. Percaya enggak? Kita pernah lihat. Atau orang DP kuku pe panjang, sementara dia mau gunting setengah mati, susah. Karena semuncul DP apa DP namanya? Ada sebuah jalan DP urat apakah? Jadi semuncul ada pembuluh darah di situ. Jadi kalau orang mau gunting, setengah mati, semua sakit, semua berdarah. Nah ini dia. Selamat siang, Kak Stanley, ini dengan Melani. Kalau Melani, barang yang berguna tapi sering hilang itu pisau dapur, Kak Sten. Setiap baru beli hilang, Kak Sten. Minta orang suka pinjam tapi lupa kasih pulang tuh. Request lagu Talipa-lipa kirim buat Ibu Ratna di Singkil. Ada Bung Vero, Deng Yulita Rompas. Salam manis, Deng, salam kompak selalu dari Melani di Singkil. Ah, ini dia. Melani bilang dia sering hilang pisau dapur. Nah, dia bilang pisau dapur ini memang ibu-ibu selalu jam mengeluh. Itu pisau kita baru udah beli, kita cari sunya ada. Paling gak siapa yang dia pakai, anak-anak tuh. Lo kupas mangga tuh, kupas apa yang buah-buah yang perlu dikupas pakai pisau, nanas, pepaya. Jadi tanya pada anak-anak, jangan-jangan itu pisau ketika dia kelar pakai, dia cuma taruh di dekat sisa-sisa sampah, sisa-sisa DP kuli apa semua gong, serta iko di tanpa sampah. Paling banyak begitu, leper, pisau, cuma ini dia cek baik-baik. Ini kamari, so tak ikut yang sampah, so taruh di plastik. Nah itu dia . Jadi buat siapa tadi, kalau gunting kukunya, nggak mungkin mau taruh di tanpa sampah. Markel pisau, leper, nah itu paling banyak, dia tak ikut di tanpa sampah. Oke, buat Melani lagu, sampai talipa-lipa. Oke, nanti mau cari, ya. Dan, silakan lagi. Yang ingin bergabung, mana ini torang ke kampung. Torang ke anak. Torang ke kampung je, apa? Tadi yang minta lagu kita kasih torang ke kampung je. Saya kalau torang ke cinta rupa nah. Ini. Ya, kemudian ini ada siapa? Obet di Bitung. Selamat siang Bang Stanley. Selamat siang, ini kita Obet. Bung Stanley, kita Obet di Bitung. Kalau kita yang paling sering hilang itu charger, padahal baru taruh 5 menit, ini kemarin sunya ada. Request lagu Bung Stanley boleh, mau apa leh, buat tamang-tamang bengkel. Buat Bung Stanley, selamat tugas torang dan torang, selamat siang. Oke, selamat siang, Obet di Bitung ya. Sering hilang itu charger. Tamang sudah pinjam, kong supaya saya pulang, Kang, Obet. Sama dengan charger di sini. Ada orang pinjam yang saya pulang, baile ada sempat charge ini. Soalnya nak mau terima monipe pesan, minta mau baca dari mana ini HP kalau sudah ada charge. Oke, yang bapak pinjam boleh ingat kasih pulang toh. Esok yang ini mau pinjam tu orang sudah mesti pulang, sudah mau percaya toh. Oke, baik. Selanjutnya ada Mei di Tomohon. Selamat siang Abang Stanley. Selamat siang juga Mei di Tomohon. Bang Stanley, kalau Mei, iyo, Mei ini sama ini Bang Stanley. Jadi hilang leper. Kita pe leper di rumah sudah tinggal sadiki.
kita curiga kuat ada yang coba bawa bekal sekalian yang dipeleper. Oh, request lagu Ale, iya Ale, nanti juga kita cari Akang Neme. Nah ada lagu di judul Ale, itu lagu-lagu Indonesia Timur nih. Nih nanti di jam 16, jam 4. Oke. Kalau begitu, torang semua dengar aja dulu. Itu lagu yang di request tadi ada torang pe. Ingat torang pe kampung, baru ada mau apa le? Baru ada lagu Sampai Tali Palipa. Oke, saudara jangan kemana-mana, tetap badengar terus di Torang Deng Torang Pro 4 RRI Manado.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocok sih aku Dari tadi gue kita dah cari-cari ini. Apa rek tu? Kita suka baku-baku kirim dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim.
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dan.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Tole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: sikunya.
1: Oke, baik sahabat budaya, demikian sebuah lagu dari Carlos Rashid dengan Goyang Cikungunya. Dulu ini Cikungunya pernah mewabah ya sahabat budaya di tahun 2007 kalau enggak salah. Ke 2005 ya. 2003. Pokoknya 2000 ke atas, 2005 sampai kita sempat dapat nih Cikungunya. Ini sahabat budaya, oh bukan gampang, memang udah perasa sakit sekali tubuh badan kaki itu sadaya itu karena virus nyamuk dia bakteri di petorang kontorang badan udah perasa sakit. Nah itu dia sempat jadi viral dan akhirnya jadi judul lagu Goyang Cikungunya dari Carlos Rashid. Oke baik sahabat budaya, torang lanjutkan lagi acara request torang ning torang siang hari ini. Ya lanjut lagi, ini ada Randy di Gorontalo. Selamat siang Om Stanley, selamat siang juga Randy. kalau kita nih Bang Stanley, Remote TV itu barang yang paling misterius. Dicari sampai baku-baku marah di rumah, ternyata itu remote ada di atas kulkas. Request lagu Cinta Luar Biasa, Istri Tersayang. Nah, ini lagu, bukan lagu Manado ini. Nanti kita sesuaikan di sini ya, Randy. Oke buat Om Stanley Matuga, selamat siang torang deng torang. Torang deng torang, terima kasih untuk Randy di Gorontalo. Oke. Lanjut, selamat siang, ini dari Siska di Manado. Di Manado, di mana ya Siska? Punya datar cuma di Manado ya. Request. Kalau kaos kaki kita ini di rumah pak kita ini selalu hilang setengah. Tiap mau cari itu kaos kaki selalu hilang setengah. Jadi sekarang so banyak coba begitu. Jadi sekarang banyak janda kaos kaki, kok banyak janda. Jadi sekarang banyak kaos kaki setengah di dalam lemari. Boleh begitu Bung Stanley? Boleh. Request lagu dang, mungkin Kastinki. Aduh, ini lagu-lagu Manado Siska, bukan lagu-lagu pop Indonesia. Nanti sebentar jam 4. Nanti kita cari ada lagu-lagu di sini yang so tinggal mau putar nih Siska. Terima kasih. Lanjut. Ada siapa lagi? Tunggu mulia ya. Oh ini, selamat siang torang deng torang, selamat siang juga. Ini dengan Bung Stanley, iyo. Ini Ibu Esti, ini Bung Stan. Oh iya Ibu Esti, apa kabar Ibu Esti? Selalu kita cari itu jarum tangan dang Bung Stanley, deng paneti, selalu dia hilang. Padahal kita dah simpang baik-baik di dalam black. Mar serta mau cari sunya ada tuh jarum tangan deng paneti. Jangan-jangan omak dah pake. Cuti tanya po omak. Omak kan hobi pake paneti toh, Ibu Esti. Request lagu jo Carlota. Carlota pasiar apa ini enggak mengerti. Request lagu Carlota jo. Oh, salam buat Desi Ratu di Politeknik, Femi di Jailolo, Cimei di Bitung, deng orang-orang rumah, Pak Mus, Cucu Davian dan Ichiro bungkus semua deng tali kasih, amin. Terima kasih Bung Stanley, selamat siang baik dari Ibu Esti di Wonasa, di apa kata Ibu Esti P Kampung. Argentina, Argentina, ayo di Tuna Kang. Oke, okay, ya lagunya nanti mau tunggu nanti kita cari nih Ibu Esti. Iya. Carlota Kang. Carlota. Iya. Oke. Okay. Carlota kok ada berapa versi ini Carlota ya? Mana dia? Carlota. Carlota atau Carlota yang huruf K? Ah. Nona manis. Oh, bukan ini. Ini Carlota. Carlota. Oh iya, sudah. Baik, Ibu Esti, sudah lagunya ya, kita sudah apa. Jadi yang lain lagi silakan yang ingin bergabung. Ah ini. Ada Ibu Tiara. Ah ini dia Ibu Tiara. Makasih Ibu Tiara atas kirimannya ya. Sudah sampai di studio dengan baik dan mantap. Kami kru Perempat mengucapkan terima kasih untuk Ibu Tiara. Ya, selamat siang torang dan torang Bung Stanley. Kalau sudah ini, tunggu. Ibu Tiara sudah kutip tadi kan? Oh, bukan Ibu Tiara. Siapa yang satu? Ibu siapa kote yang biasa leja maso? Terselupa. Pokoknya kalau Ibu Tiara, Ibu Melani, Ibu siapa kote? Nanti mau ingat-ingat dia nama. Oh ini ada yang mau masuk lagi. Selamat siang, Tong Deng Tong. Selamat siang Tong Deng Tong. Siang bae. Kalau Atik Komang sering lupa kacamata. Lagu Batu Bara. Oke, thank you dari Fakultas Teknik Unsra. Kenapa so kuliah ulang ini? Kok so di Fakultas Teknik Unsra? Kok loy? Ada di Fakultas Teknik Unsrat. Oh, betul. Iya, bye-bye itu kacamata. Lupa terus. Padahal itu kacamata ada di dada. Cari-cari itu kacamata, hilang. Ini kemarin dia taruh di dada itu kacamata. Oke, kok loy baku saya dugang. Jadi batu bara Oh iya, nanti mau cari itu batu bara. Mudah-mudahan ada batu bara. Perasaan tuh batu bara ada, mungkin so pulang kampung sih ini. So naan dia kak tuh batu bara So di mana reen? Kalau boleh minta lagu lain gue soalnya tuh batu bara so nak masuk list. Oke, torang dengar dulu Sabar Budaya.

0: Hey, Schulte. Aduh, ya apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocok sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, kok kita cari akang Pak Angko? Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Iya, mau.
1: Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo.

0: Halo, bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
1: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
2: Etolek, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Baik pendengar, kita lanjut untuk acara request sore siang ya, torang dan torang di siang hari ini. Dan pendengar, ya lanjut lagi, ini ada Riko di Bitung. Kak, kalau kita aduh, salah ini topiknya, masih dengan apa tadi? Apa? Barang yang suka pindah topik ini kalau ini. Iya. Ya. Riko Kang. Ah, Riko di Bitung ya. Kak, kalau kita dang yang hilang tiap hari di rumah itu ada kita pe macis gas alias korek api. Kalau di rumah kita itu cepat sekali hilang. Baru beli satu bungkus banyak. Ini hari besok tinggal baru beli satu pak hari ini, besok tinggal dua. Ih, makan macis dan ini. Berarti banyak orang di situ, Kang Riko. Tanpa kos toko itu. Request lagu dan Kak Sten, torang semua bersaudara, Rama Aipama. Boleh? Boleh. Ini lagu jo buat itu yang dah ambil tapi macis. Semoga apa? Tapi macis balik ulang. Oh begitu. Buat Bang Stanley, terima kasih. Selamat siang torang deng torang. Oke, terima kasih untuk Riko. Lanjut ada Dika. Ada Yayan di Gorontalo. Popayato. Selamat siang Bung Stanley. Selamat siang ini dengan di Yayan ini di Gorontalo. Kalau Yayan yang sering hilang itu kita pe ikan rambu. Hai, ini betul ini. Banyak tau. Ke hilang ikan rambu ini buat cewek-cewek. Yang sering hilang itu kita punya ikan rambu. Padahal kita baru beli banyak itu Bang Stanley. Entau sepada ambe. Oh, kalau begitu ngana mesti beli banyak-banyak satu karung kemarin dulu Yayen. Biarnya udah mau habis itu ngana pe ikan rambu. Mau request lagu Tak Ingin Usai Kisah Lefronka. Ganti dan Yayen ini nanti sebentar di pilihan pendengar. Kalau sekarang ini masih lagu-lagu Manado Buat Bang Stanley, terima kasih. Torang deng torang, selamat siang. Oke, terima kasih untuk Yayen di Popayato. Oke, lanjut. Selamat siang Bung Stanley. Dari Ardi. Ardi di mana ini? Ardi di Bitung. Wah. Kasten, kalau kita ini Kasten, kita pe solop di rumah itu suka sasadiki hilang selop satu. Cuma DP satu dong ja amin. Tahu ke apa dong bikin apa cuma setengah. DP setengah orang ambil. Nah, jadi kita mau pakai ini tahu mau bagaimana, terpaksa pakai beda-beda. Ada banyak tapi selop kok cuma ambil DP setengah, terpaksa kita pakai beda-beda warna. Oh begitu. Request lagu Bung Stanley, lagu Komang. Aduh, Komang lagi. Ini acara lagu-lagu Manado, Ardi. Nanti kita cari yang sesuai. Di sini ada banyak lagu Manado So dengar kemarin ini kita mau cumu. Lagu Manado. Yang bajingkrak-jingkrak ada Anak Sekolah, Keripik, Anjing Kacili, Tian Strom, ada Rupa Anjing Barana, Astri Dara Minang, ada Goyang Happy, Aik Keripik, ada Baskilano Revolution, Pesona TFF, ada Bitis Uwi Kupas, Jansen dan Max. Bilang juga kemari, cuma kemari, nanti kita mau putar. Ini lagu-lagu bagus semua ini. Ada
Ketumata, Cako, ada Buang Dalam, Tian Strom, Bitung Kota Damai, ada Rica Tomat Bawang, tinggal mau pilih, Oke, lanjut nih, ada Cika di Tomohon. Selamat siang, Kak Stanley, ini dengan Cika di Tomohon ini. Kalau kita nih, Kak Stan, kita itu, yang dia hilang itu kita pe polpen. Kita pe polpen, polpen ini paling misterius. Banyak kali beli, tapi pas mau buat tulis, nintau na ada satu pun. Tau siapa jagas. Request lagu nih, Bung Stanley, Kak Stanley. Kak Stanley sama ya. Request lagu jo, DP judul. Karena Doi, dari Noise. Oke, boleh. Karena Doi. Oh, mesti Karena Doi. Karena ada Doi, nah ada. Gak bisa making apa-apa. Lanjut dari Vero. Vero di Marisa, bukan Vero Kumoro ini dong. Selamat siang, Kak Stanley, selamat siang dengan Vero di Marisa. Kak Stanley, kalau kita ini, kita pakai remote AC lebih parah dari remote TV. Hilang satu rumah langsung panik. Request lagu lagu DP judul Saki Popoji. Boleh Kak Stanley? Boleh, ada itu. Ada sayang, ada. Jadi DP judul Saki Popoji. Kalau tadi Karena Doi, ini Saki Popoji, ini baku dapat yang ketemu ini. Toh? Karena Doi, Saki Popoji. Saki Popoji karena nak ada Doi. Nah, jadi waktu dekat dulu. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, masih di Torang dan Torang, Torang Gas Joni lagu-lagu, tetap di Pro 4 RRI Manado.

0: Etole, Magre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
1: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dona bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu
1: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek.
1: Memang karu di program 4 ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Dia mau mana?
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mbak pesan ke sini ya, mbak pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
0: Etole, Magre Garut Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Saki Popoji ya. Mudah-mudahan Gunipe Popojinya dan Saki Kang. Ini baru tanggal 12 nih. Juga so tanggal-tanggal tua. Sama Saki Gunipe Popoji. Oke. Okay? Bapakku Sedu Kang. Dula featuring Ani Saki Popoji bar yang dari kes-kes lagi Indonesia kita suka sepenguni itu lagu-lagu mana tuh pokoknya. Terima kasih Kote, kita salah kasih kirim. Kita kirim Jo, ulang ya, rubah tuh kita udah bilang tadi. Ibu Tiara, bukan Ibu Tiara Kote, itu udah kasih apa? Apa nih, kiriman ini Pak, turang pe kru pro ampat. Iya. Turang pe Ibu Sekar alias Ibu Selfie. Di sini Ibu Selfie Karundeng Kang. Nah, selamat siang Ibu Selfie. Ada Boba dengar ini. Terima kasih Ibu Selfie, ya, atas kiriman kuenya Tuhan memberkati. Iya, selamat siang ini Ibu Selfie Sobalas. Pokoknya apa ini? Loh, memang enak-enak satu Ibu Selfie itu cookies Kang. Mat siang Bung Stanley Shalom. Ini dengan Ibu Sekar. Ah ini nah, semasa Ibu Sekar. Ibu Sekar di Singkil. Ibu Sekar selalu ja hilang pulpen. Ibu Sekar ja beli pulpen. Kalau Bung Stanley tahu, Ibu Sekar ja beli itu satu dos. Marnya ndak riki-riki satu bulan, so abis. Pas kan ada bawarong, jadi jaba tulis bon tiap mau cari pulpen, so ndak ada. Aduh, tersiksa, terpaksa ambe baru lagi. Minta lagu Arang Tampurung eh, kirim buat sepupuku di Gorontalo, Rusni dan Roni Montolalu. Dan keponakanku di Papua, Meke Karundeng. Salam persaudaraan selalu buat Bung Stanley, God bless you, promosi. Promosi Akang Ibu Sekar Pe Cookies semua macam 2501. Masih ada ini di meja ini Ibu Sekar nih. Ah, kita mau promosi ya. Eh, kalau mau beli cookies pigi jo beli Pak Ibu Selfie Karundeng Pelapak, Kang. Di mana Ibu Selfie? Di pinggir apa? Di mana coba sekamar DP posisi supaya yang dekat-dekat situ boleh merapat. Pak Ibu Selfie lapak toh yang dia buka lapak cookies. Mantap, DP rasa memang sadap Ibu Selfie eh. Ada lalampa kan, Ibu Selfie pe cookies lalampa, cookies Betawi Pulo, baru Nogosari dengan apa les toh. Ah, pokoknya mantap. Sudah Pak Ibu. So promosi. Iya, terima kasih Ibu Sekar ya. Yang request lagu apa tadi kete? Arang Tampurung. Oh iya. Nanti mau cari Arang Tampurung. Arang Tampurung. Iya. Arang Tampurung. Oke, ada. Baik, dan kita mau baca lagi ya. Jadi buat Ibu Sekar terima kasih, lagunya ditunggu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Sekar, Tuhan memberkati. Iya, dan ada lagi di mana ini, Irma Tompaso. Aduh, selamat siang Om Stanley, ini Irma siapa? Irma no di 17. Oh. Irma Om Samuri pe anak. Ah, tante Norma. Oh iyo. Oh di so di Tompaso. Kalau Irma ini Om Sten, ja hilang kita pe jarum zaman jahe dang, jarum kacili. Tapi kalau hilang rasa satu cuma apa ini? Tapi kalau hilang rasa satu rumah hilang itu jarum satu rumah iko bacari. Oh begitu, karena perlu sekali Kang itu jarum manjai, betul. Marni perasa kalau kita cucu di tangan Kang. Asik. Iya, mau request lagu Om Stanley Ale.
Ale nanti sabantar Irma, di jam ampa. Nanti Om Stanley kasih lagu di sini, ada banyak ya, nanti dengar jo. Ya, terima kasih Om Stanley, selamat siang torang dan torang. Oke, terima kasih untuk Irma di Om Paso. Lanjut, ini terakhir, ada Fadel di Gorontalo, Paguyaman. Selamat siang Bang Stanley. Selamat siang Fadel. Kalau kita ini, kita pecar HP itu bukan hilang, cuma berpindah tangan tanpa izin. Ah, sama itu Fadel, pindah alamat. Iya, pindah ke orang petangan. Request lagu Separuh Aku Noah. Aduh, dodo. Separuh Aku Nanti Sabantar nih di pilihan pendengar. Ini lagu-lagu Manado ya, Fadel. Buat Bang Stanley, terima kasih. Selamat siang, torang dan torang. Oke, terima kasih. Dan kita mau kirim salam juga buat Ibu Nunu. Apa kabar Ibu Nunu di Kampus Susantara? Ibu Anda, Suaan, Besti, Betsy di Talawaan ya. Ibu Jenny, Surentu, Ibu Jane, Ibu Jenny, Mama Rasi ya. Ibu Jenny, Mama Rasi, sudah pada padengar ini Ibu Jenny ya. Vero Pumoro, selamat siang Vero, kalau berdengar selamat dengar kan. Kemudian siapa lagi, Ibu Desi Ratu, selamat siang di Politeknik, selamat bapak dengar kan, torang dan torang. Ibu Jusya, Ibu siapa lagi ini dapat telepon ini, Daniel Bau, Daniel apa ini, tunggu cumu dia supaya dia mau apa. Cinta Ritka 2 ya. Nanti mau lihat waktu. Iya, nanti mau lihat kamar ini DP dulu itu kok loy ya. Oke. Baik, dan selamat siang Jo yang ada di Kuhun ya. Di Lorong Harmoni Tompi Tantaani Tawalu ya. Enggak bawa dengar ini RRI Po Ampa kan. Selamat siang, selamat bawa dengar Tantaani, sehat selalu. Turung-turung ke bawah di Lembah Tumundo, selamat siang Tanta Foni, Tanta Nora, Tanta siapa lagi? Tanta Nela ya. Kemudian Opa Ance, selamat siang, sehat selalu Kang. Dengan anak-anak semua Kang, ada Ola, Odi, adik Rafael, buat ya, Tanta Eti, Om Dian ya. Pak Jeffrey, semua aja udah dengar kan. Om Steve kan, selamat siang. Terus Tanta Nona dengan Ricardo ya, itu semua aja semua ya. Indah, Cici ya, yang semua udah bapak dengar di Lembah Tumundo, selamat bapak dengar, sehat selalu. Dan dengan demikian sampai di sini dulu sebelum untuk acara request torang deng torang di kesempatan siang hari ini, hari Selasa ya, tanggal 12 Mei 2026. Terima kasih formoni semua yang sudah bergabung dan sabar budaya. Jadi apa kita mau saya simpulkan di sini? Ternyata bukan cuma di rumah, apa, kita pebarang suka hilang sendiri ya. Tetap dengar terus acara request lagu-lagu di Pro4 Sabudaya, karena masih ada acara-acara menarik lainnya yang masih boleh mau dengar di Pro4. Dan untuk siang hari ini cukup sampai di sini Sabudaya, Stanley Batambang Dengoni di Torang dan Torang. Terima kasih, sampai jumpa. Salam budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelingan tadi. Ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
2: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya negara, harus globalisasi saat ini.
1: Oke, masa ya, depan budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Walah, kenapa itu? Dobel suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya. Era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
2: Kebetulan
1: ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang gitu.
2: Gimana nih kawan?
1: Ya udah
2: ya,
1: udah ini udah aman nih. Iya, udah siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
2: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan, ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
1: Oh, oke. Okay. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Yeah. Iya, suaranya jauh okay. Ya Bapak
2: jauh
1: ya. Suara yeah. Masih jauh nih Bang nih, mungkin boleh di...
2: Coba lagi nih, Assalamualaikum.
1: Nah, ini kita ada kedengeran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, siap.
3: Selamat siang.
1: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, siap dah. Bang Wadaswara dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai nanti. Abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadaswara, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo, silakan.
2: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih, Datuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya, Datuk?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Wah, ini dari Pangkal Pinang, Pinang ke ya. Sungai Liat. Sungai Liat ya, ya, kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, Datu ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak, Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan, Datuk.
3: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan, jebakan-jebakan globalisasi.
2: Oh, jebakan.
3: Ya, jebakan.
2: Jadinya
3: jebakan,
2: terjebak.
3: Ya, terjebak. Nah, jebakan-jebakan globalisasi. Mm-hmm. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi, kan, mm-hmm, dengan artificial intelligence-nya, kan.
2: AI, ya.
3: Nah, mm-hmm, nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
2: Ya.
3: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
2: serap
3: ya, kan, kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
2: ya,
3: ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah. Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik. Yeah. Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya atau kebudayaan lokal itu
2: salah juga,
3: menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
2: iya.
3: Jadi itu yang pertama.
2: Oke.
3: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik. Ya, hampir tidak tertarik. Tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya. Okay. Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas, ya, tidak cocok.
2: Mencemari dengan, lah.
3: Ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage, ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita, ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter, ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita, ya, generasi tuanya tidak mempersiapkan, ya, materi budaya dengan baik dan benar.
2: Oke. Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca
3: lumpuh
2: dan
3: menulis.
2: Lumpuh menulis.
3: Iya.
2: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
3: Iya.
2: Apa ini juga menjadi satu indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
3: Iya,
2: sehingga muncul kata-kata ini.
3: Iya, iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha, ya, tiap hari itu untuk menulis. Ya, saat ini saya punya program, ya, menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu, ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
2: Ya.
3: Banyak literatur, ya,

0: ya. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis.
1: Menulis ya. Wah, itu dalam banget.
2: Iya, satu ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini siapa Datuk menurut Datuk?
0: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya. Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
2: Yang menjadi dasar.
0: Yang menjadi dasar ya. Untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan, malah terjadilah perubahan revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi. Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
2: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
0: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
2: Iya.
0: Nah, masuk budaya dari luar, nah, terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi rejection ya. Rejection itu penentangan. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Apa saja masuk diserap begitu kan. Nah, kalau kita punya ketahanan budaya yang tinggi ya, punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
2: Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ya, ini.
0: Kesiapan kita yang
2: ya, boleh dibilang masih ini ya,
0: belum siap.
2: Belum siap.
0: Belum gitu siap. Ya, belum siap. Belum siap. Makanya,
2: waduh, ini banyak
0: PR. Saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
2: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk membentengi ini, karena kan sekarang ini Datuk ya, mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara Gen Alpha, Gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini gimana Datuk?
0: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur. Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu.

0: karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
1: Kementerian sendiri.
0: Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang. Ya.
1: Tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Dato, kalau menurut Dato.
0: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya okay. kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, ya. Untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap ya. Budaya.
1: Di daerah, setiap ya, daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu. Ya, tentu ya, kemampuannya. Nah,
0: jadi sekarang kan, kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
1: Okay.
0: Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Kita dan daerah. Disesuaikan dengan ya. Daerah sendiri,
0: ya, daerah lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas
1: ya.
0: Kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nihil anggaran. Nihil anggaran.
1: Bagaimana mau membangun
0: ya, bagaimana? Kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas ya. Semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat, kan karena tidak terperhatikan
1: ya.
0: Di daerah, betul. ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan.
1: Betul.
0: Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu ya. Kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru
1: pusat
0: kan
1: bahaya. Baru, ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu.
0: Iya.
1: Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus.
1: Daerah sendiri ya, yang harusnya ya menangkap itu ya Datu
0: itu, ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya.
1: Yep.
0: Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan ke pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Ya, itu jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang Datu sampaikan tadi, apa intervensi dari pemerintah itu untuk kemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
0: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
1: Tapi terkadang ya, di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
0: Sebenarnya
1: juga,
0: itu gitu, yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap apa kerjanya di mana, di dinas kebudayaan, dinas apa air mata, bukan dinas mata air begitu ya.
1: Dinas mata air ya. Iya. Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
0: Iya.
1: Ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo. Apa
2: kalau boleh kita kalau untuk interaksi dulu? Kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti ya. Oke.
2: Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop, pendengar Pro4 ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Abang Pop yang udah disiapin ya. Atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
0: Iya. Nanti kita bakal kan, kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
1: jalan-jalan.
2: Jalan-jalan ke Pasar Senen, Jalan Kahi, pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pop, pendengar Pro4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan Ayu Joritia dan juga Bang Wandasona di Pro4 Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, kosong 1039. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oh, oke. Oke, ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 11 24 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ya, oke. Di Jakarta ya. Sudah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo di Sungai Liat.
3: Iya, halo juga Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wanda, Sona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Ya? Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber, Dr. Lens Ahmad Elfian. Wih, keren, DPNP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya, emang dengan Bangka Belitung ini. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
4: wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya
2: Bapak? Iya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan perlibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko terjerumus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Amin. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan itu.
2: Sudah tuh.
3: Tapi
5: jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan justru kan, menyesatkan ya. Dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa. Sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, itu dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu itu.
5: itu justru keliru ya. Kesalahan yang apa, yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran
5: gitu ya.
3: Apalagi deh tuh ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Bisa jadi masalah kan.
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Misalnya, salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Salah penamaan, salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Iya, gitu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
2: Iya.
3: Kita masih Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp, ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Itu ini unik ya. Bicara bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya, dialek itu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya, kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu, dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung. Gitu.
3: Belitung, okay.
5: Bahasa Melayu. Tetap bahasa Melayu ya, cuma ya, dialek Bangka dan dialek Belitung. Nah terkait dengan apa ya, dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan sket Falskart ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialek Ten, kemudian ada Darat dialek Ten, kemudian ada Mapuris dialek Ten, kemudian ada Riau Liang Lingga dialek Ten, ada Chinese dialekten dan ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya?
5: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya, isolek. Ragamnya itu seperti apa? Palembang ya?
3: Palembang.
5: Ngapo, Kemano. Ngapo, Kemano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
2: Tetap.
3: Kalau ya, kalau ya. Wanda enggak Wando
5: ya. Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
3: Ya, ya.
5: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Labat itu ya, di Belinyu ke Johor ya, sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
3: melekat ya,
5: melekat terserap di apa, di Belinyu
3: ya.
5: Makanya di Belinyu itu kelesan itu.
3: Kelesan,
5: kalau di Belinyu ya, disebut kelesan kan, di ya, Palembang disebut empe-empe.
3: Ya.
5: Tapi tidak disebut empo-empo kan.
3: Empo tuh di Jakarta tuh, Bangjo tuh.
5: Jadi empe-empe, karena ya, yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang okay, panggil empe begitu. Oh,
3: iya,
5: ya. Asalnya ya dari Belinyu ya, kelesan namanya.
3: Oh, oke, okay, baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialek, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datuk? Apa terancam juga ke depan ini?
5: Kalau yang bahasa Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Litung itu ya tumbuh berkembang.
3: Okay.
5: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat gitu ya.
3: Sekarat, sekarat
5: karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya,
3: kan? Ya. Nah,
5: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Seka.
3: Seka
5: dialektum itu sudah sekarat, hampir punah.
3: Seka ini suku laut ya?
5: Ya, orang-orang ya, laut.
3: Laut ya. Ya.
5: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi okay. dari pemerintah bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
3: Oke, baik.
5: Ya. Kalau yang lain ya,
3: yang lain
5: berkembang,
3: tumbuh dan berkembang ya.
2: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
3: Oke, Pak Jo ya.
2: Halo Perompat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
2: Iya, Teh Dinda, silakan.
6: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
3: Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya.
6: Iya, Datu. Ada ya. Satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu, mayoritas mungkin ya pertanyaannya. Mayoritas itu sukunya apa? Yang pertama. Untuk peran ya, peran budayawan dalam hal ini. Untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya dan sebagainya. Itu peran budayawan. Apa didukung oleh Pemda? Apa masih didukung dengan Pemda begitu? Okay. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo. Terima kasih banyak.
2: Sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
5: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik group ya. Etnik grup, saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya, saya lebih ke etnik grup ya. Yang pertama itu adalah orang-orang darat, atau orang-orang gunung ya, sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
3: Melayu.
5: Ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara progresif ya membantu kita ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu kamus, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung ya. Sudah ke edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor Badan Bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
3: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah ya, yang di Indonesia ya,
5: kan
3: gitu ya.
5: Kan kita ini kan lalai ya, kita ya, lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia ya. Dan bahasa asing. Ya. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
3: Sudah ada belum Datuk bahasa Bangka Belitung itu yang di ada. Indonesia kan?
5: Ada. Misalnya saya beri contoh saya waktu itu mengusulkan kata cam.
3: Cam.
5: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Misalnya kita mau beli durian nih.
3: Iya.
5: Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
3: Cam.
5: Cam. Di cam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga.
3: Iya.
5: Kemudian diperlihatkan dibuka, dagingnya isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
3: Oh. Iya iya, semangka ya dia. Semongko. Oke. Baik, Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten ini udah menit 56 mungkin kita dia percepat ya. Kalian closing statement mungkin.
3: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini, Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
5: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
3: Okay.
5: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
3: platform digital, ya,
5: platform gitu digital ya. Saat ini ya sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
3: Okay.
5: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
3: tadi ya.
5: Sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
3: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
3: Sehat selalu.
5: Amin.
3: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda. Terima kasih Datuk. Terima kasih ya Bang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wandasona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Propat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
3: Amin.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: lepas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
2: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.

Bravo.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garu korang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Di tanah belah Mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Joseph, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan koprak.

adat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dinyalakan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari, saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: di Indonesia ini ada keluarga monyet yang namanya makaka. Di Indonesia ada 11 jenis makaka. Sementara di dunia itu ada 23 jenis makaka. Dan di Sulawesi sendiri ada 7 jenis makaka, sementara Sulawesi Utara ada 2 jenis makaka. Makaka nigra atau yaki pantamera dan makaka nigrescens atau makaka gorontalo, monyet gorontalo.
1: Itulah yaki. Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi yang disebut makaka nigra. Hewan ini adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Yaki memiliki ciri tubuh yang mudah dibedakan dengan spesies lainnya. Tingginya sekitar 44 hingga 60 cm, dengan berat badan sekitar 7 hingga 15 kg. Cukup besar jika dibandingkan dengan monyet Sulawesi lainnya. Kulit yaki berwarna hitam legam dengan bulu hitam mengkilat yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan pantat. Moncongnya lebih menonjol jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Ciri khasnya adalah kepala hitam yang memiliki jambul hingga menyerupai gaya rambut model punk. Yaki hanya memiliki ekor sepanjang 20 cm saja. Sangat berbeda dengan kera-kera jenis lain yang umumnya memiliki ekor relatif panjang, sehingga mereka sekilas akan nampak tidak memiliki ekor. Selain itu, cirinya yang paling mencolok adalah pantatnya yang berwarna merah muda. Bantalan tunggingnya berbentuk seperti ginjal dan berwarna kuning. Warna tubuh yaki betina dan muda lebih pucat jika dibandingkan dengan yaki jantan dewasa. Menurut Yudita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, saat ini yaki sudah hampir punah. Selain karena kehilangan hutan tempat tinggalnya, ia juga hampir punah karena banyak diburu orang.
0: Keberadaannya sekarang ini sudah sangat terancam punah. Menurut penelitian, sudah 80% selama 40 tahun terakhir, populasinya menurun. Mungkin kalau dulu-dulu masih bisa terang dengar, yeah. Oh, dapale yaki di sini, dapale yaki di situ. Tetapi sekarang ini sudah jarang terlihat. Dan ini penurunan ini disebabkan karena adanya kehilangan tempat hidupnya, yaitu hutan-hutan sudah sangat berkurang.
2: Sangat kurang,
0: dan ada perburuan yang terjadi. Perburuan ini terjadi karena orang mau ambil untuk dikonsumsi dan dipelihara.
1: Menurut Yunita, mengkonsumsi daging yaki pada masyarakat Sulawesi sudah terjadi dari dulu kala sampai sekarang. Dan sering disajikan sebagai bahan makanan pada acara pengucapan syukur. Dan hal inilah yang membuat semakin punahnya keberadaan yaki.
0: Memang sudah ada kebiasaan sejak lama, tetapi itu hanya sebatas ketika orang yang ada di sekitar hutan. Jadi karena waktu itu belum tersedianya dan akses untuk memperoleh ternak-ternak belum seperti sekarang ini. Tahun 80-an ke sini mulai ada perdagangan daging satwa liar. Jadi dari situ akses sudah terbuka, makanya sudah mulai muncul daging-daging satwa liar di pasar. Ketika kami menilik ke belakang, ternyata ketika ada pengucapan syukur, waktu itu yang masih sangat sederhana. Kue sederhana, tidak ada daging, malah hanya ada ikan kolam, di sungai yang ditangkap dan disajikan. Berkembang tahun 90-an dengan mulai pengucapan-pengucapan syukur, orang saling akses untuk mengunjungi satu dengan lain semakin lancar, dan ada orang-orang sekitar hutan dan yang punya akses untuk daging-daging ini, mereka menyediakan. Dan ini menjadi semacam daya tarik.
1: Ada satu mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, bahwa dengan mengkonsumsi daging yaki akan membuat seorang laki-laki akan semakin perkasa. Tapi hal ini dibantah oleh Koni Lomban Rawung sebagai Duta Yaki Indonesia. Sebagai seorang Duta Yaki Indonesia, Koni sendiri selalu memberikan edukasi yang sebenarnya tentang mitos tersebut.
3: Bahwa mengkonsumsi daging yaki tidak ada hubungannya sama sekali dengan misalnya obat kuat,
2: jadi hebat ya. Atau misalnya kami dapatkan dari di masyarakat jadi hebat katanya, kuat terutama untuk laki-laki, jadi berani dan lain-lain, itu harus diberi penyadaran. Okay, itulah yang harus itu, kita ya. Beri penyadar tahuan ya. Bahwa itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, moluska, invertebrata kecil, bahkan ular. Terdapat lebih dari 145 jenis buah yang dimakan Yaki. Yaki ini dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi hingga ketinggian 2000 kaki di atas permukaan laut. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer Cagar Alam Tangkoko Bitung. Mulai Cagar Alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti Cagar Alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manemonembo, Kotomobagu, dan Modayak. Ditambahkan oleh Koni yang merupakan duta Yaki bahwa secara umum masyarakat harus memahami unsur-unsur penyelamatan Yaki, yaitu konservasi, pemanfaatan, dan pengawetan.
2: Bahwa kita semua harus pahami bahwa unsur-unsur untuk penyelamatan lingkungan ada tiga hal sebenarnya, yaitu konservasi, kemudian pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, di sini kebanyakan kita hanya berpikir tentang konservasi-konservasi, tetapi seringkali masyarakat berpikir, kemudian kita mau makan apa? Unsur ekonomi bisa masuk di pemanfaatan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan yang berkelanjutan, yang sangat bertanggung jawab, yang sesuai dengan unsur-unsur kita sampaikan tadi.
1: Yunita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, mengajak kita semua kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing sebagai makhluk hidup dan tidak merusak kehidupan dari satwa, khususnya Yaki.
0: Mari kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Jadi sebagai manusia mempunyai tugas kewajiban masing-masing, hewan juga, atau satwa juga punya tugas kewajiban yang sudah diberikan Tuhan, khusus mereka jalani yang tidak mungkin digantikan oleh manusia. Contohnya satwa liar Yaki yang punya fungsi ekologis, di mana dia makan biji-biji tumbuhan, disebarkan di hutan-hutan sehingga tumbuh hutan yang sehat. Yeah. Dan manusia tidak mungkin menggantikan tugas itu. Yeah.
1: Sekarang adalah waktunya untuk melihat masa depan dari cagar alam dengan saling bekerja sama antara pengelola area, ekowisata, dan komunitas lokal dengan tujuan mencegah perburuan Yaki, menjaga habitatnya demi kepentingan masa depan.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke batang awak salak?
2: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
2: ada?
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau 1 tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun 2 kali panen.
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: Seberapa lama jadi petani dan Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
2: Iya.
1: DPB ada apa, Pak?
2: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak sekawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujung. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Jadi hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
3: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
5: buahnya
4: yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan gitu, tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

88,64 FM Radio Suara Budaya Kawanua, nyiur melambai malam, pastinya Anda bakal mendengar suara dari Nyong Rizla sampai tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti, ya. Yeah. Bagaimana kabar Anda semua di malam hari ini, Sahabat Budaya? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan enjoy terus bersama aktivitas Anda yang mungkin masih dilakukan di malam hari ini juga, ya. Yeah. Yang masih pada sakit, tolong doakan ya di malam hari ini, cepatlah pulih, ya, ataupun di besok juga, ya. Kesehatannya lebih baik lagi ya, dan penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, dari sekarang ya sampai tutup siaran juga, informasi lagu asik banget yang bakal diseladirkan untuk Anda semua ya di sepanjang nyur melambai malam ya. Cuaca di Kota Manado malam hari ini ya kondusif ya, bagus. Enggak ada awan di malam hari ini ya. Bertabur bintang ya, dan udaranya sangat sejuk banget ya. Oke, yang baru masuk di shift malam, semangat untuk shift malam ya, kayak Rizla seperti ini ya, semoga lancar sampai jam kerja usai juga untuk ada semua yang masih bekerja ataupun yang lagi pada lembur, drive online juga seperti itu, semoga banyak order Anda di malam hari ini ya. Dan pastinya sampai menjelang pukul 9 tepat nanti bakal Rizla update aja informasi ya. Maupun juga lagu asik banget yang bakal disadirkan sebelum termasuk dengan acara request ya. Malam aku dapat di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya. Oke, Ellen Mamo, cukup sudah.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Sahabat budaya di Pontianak ya, festival budaya menjadi salah satu cara efektif untuk memperkenalkan kekayaan tradisi daerah kepada masyarakat luas ya. Dalam budaya Melayu, festival tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga sarana memperkuat identitas budaya yang diwariskan turun-temurun ya. Berbagai pertunjukan seni, kuliner khas, hingga adat istiadat ditampilkan dalam satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian masyarakat dan wisatawan ya. Festival budaya Melayu kini semakin berkembang di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat ya, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera. Acara ini seperti pertunjukan tari zapin, lomba berbalas pantun, musik tradisional, hingga pameran kerajinan tangan menjadi daya tarik utama dalam menghadirkan suasana khas Melayu. Kehadiran festival ini juga memberi kesempatan generasi muda untuk lebih mengenal budaya daerahnya sendiri ya. Selain melestarikan budaya, festival Melayu memiliki dampak besar terhadap sektor pariwisata. Wisata lokal maupun mancanegara tertarik datang untuk menyaksikan keunikan tradisi yang tidak ditemukan di tempat lain ya. Keindahan busana adat Melayu, keramahan masyarakat, serta ragam kuliner tradisional menjadi pengalaman budaya yang berkesan bagi para pengunjung ya. Festival budaya juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pelaku usaha kecil seperti penjual makanan tradisional, pengrajin kain tenun, pembuat souvenir, hingga pelaku seni lokal mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan ya. Kita ini juga mampu menggerakkan ekonomi kreatif daerah karena produk-produk lokal mendapatkan perhatian lebih luas dari para pengunjung. Di sisi lain juga festival budaya menjadi wadah penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Melayu di tengah arus modernisasi ya. Saat ini juga banyak budaya lokal yang mulai tergerumus ya perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar. Melalui festival ini nilai-nilai budaya seperti ini, sopan santun, gotong royong, serta penghormatan terhadap adat istiadat dapat terus dipertahankan dan dilestarikan ya. Peran pemerintah juga, komunitas budaya, dan masyarakat sangat penting ya dalam mendukung keberhasilan festival budaya Melayu. Dukungan berupa promosi, pembinaan seniman lokal, hingga penyediaan fasilitas yang memadai dapat membuat festival semakin dikenal luas. Pemanfaatan media sosial juga menjadi strategi efektif untuk memperkenalkan festival budaya kepada masyarakat modern, khususnya generasi muda ya. Nah, jadi dengan adanya festival budaya Melayu ini, sebuah budaya ya, tradisi leluhur tidak hanya tetap hidup, tapi juga mampu menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi dan budaya. Festival ini juga membuktikan bahwa budaya lokal dapat berkembang seiringnya kemajuan zaman ya, tanpa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu juga, pelestarian budaya melalui festival perlu luas didukung agar warisan budaya Melayu tetap dikenal dan dicintai oleh generasi mendatang ya. Oke. Sahabat budaya pastinya nanti sebentar ya. Di pukul 9 tepat sampai menjelang pukul 11 tepat nanti bakal ada acara request malam buku dapa. Nah, topik apa yang bakal laris lah kasih tahu Anda semua ya sebentar. Nah, pantengin aja di Prompatik Manado Suara Budaya Kawanua.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara, bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Pro 4 RRI Manado.

Balik lagi pastinya di Nyir Melambai Malam, Sahabat Budaya. Pastinya Anda masih mendengar suara dari Nyong Risla ya di malam hari ini ya, oke? Nah, topik malam hari ini sebelum Anda request lagu maupun juga kirim salam tiga spesial ya. Kalau Anda biasa nonton film bergenre apa nih ya? Kasih tahu alasannya apa ya? Anda itu pilih genre film yang Anda suka ya, kayak seperti action ya, horror ya, ataupun juga komedi ataupun drama ya, ataupun anime. Nah, alasannya kenapa Anda pilih film bergenre itu ya. Jadi untuk Sahabat Budaya ya, gampang jawabannya. Jadi untuk Anda semua yang mungkin mau bergabung ya, harus jawab topik dulu di malam hari ini ya. Kalau Anda biasa nonton film streaming ya, ataupun film-film lainnya, suka bergenre apa ya, kasih tahu alasannya kenapa Anda suka sama film genre ini ya di 0853-424-1928 ya. Ngomong-ngomong, Anda semua sama Kang malam atau belum nih, Sahabat Budaya? Kalau sama Kang malam baguslah ya, kalau pada belum segera lekas menyantap makan malam ya, jangan sampai kelewatan Anda makan malamnya ya, bisa-bisa Anda mempunyai riwayat asam lambung mah ya, kambuh di jam segini, jangan sampai lah ya, makanya segera lekas menyantap makan malam ya, jangan sampai lewat, oke? Kasih tau Koris lah pokoknya ya, genre apa yang Anda suka nonton film ya, alasannya kenapa Anda suka bergenre itu ya di 0853-424-1928. Terima dengar ya, Dina Marsirang, Trio Ambisi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masing-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tungguan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tungguan.

Itu dia, siapa yang gak tahu ya, lagu barusan kita putar ya, Band Drive ya, bersama Bintang, spesial untuk Sabah Budaya di malam hari ini ya. Nah, Anda biasa nonton film bergenre apa? Kasih tahu alasannya kenapa suka sama film genre itu ya. Kayak contohnya Rizla itu suka film bergenre action ya, karena seru ya, aksi-aksinya ya, maupun hal lainnya ya. Itu contohnya seperti itu sama budaya ya. Oke, pastinya Rizla masih tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Mungkin di antara Anda semua pada belum tahu ya, topik malam hari ini ya, ataupun kurang jelas juga. Nah, ini Rizla jelasin ya untuk Anda semua. Anda biasa nonton film genre apa? Kasih tahu alasannya kenapa suka sama film bergenre ini ya. Kayak contohnya seperti tadi Rizla bilang ya, action ya. Genrenya action ya. Kenapa? Karena action itu sangat seru untuk ditonton ya. Apalagi bakal-bakal-bakal gitu ya. Wow. Rizla pribadi suka sama genre action. Itu contohnya seperti itu ya. Bukan cuma action juga, Rizla suka anime ya. Kartun-kartun begitu dan juga horor juga Rizla suka ya. Maupun juga komedi ya. Itu Rizla lebih suka ya. Kalau lagi pada stres ya, cocok untuk Anda nonton film bergenre komedi, bikin Anda semua pada ketawa ya. Jadi contohnya seperti itu sama budaya. Mungkin di antara Anda semua belum ngerti genrenya itu apa. Genre itu kayak action ya, thriller, anime ya, dan lain-lainnya. Kasih tahu Karis lah pokoknya ya, film genre apa ya di 0853-424-928 ya. Baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim-kirim salam 3 ya, spesial ya, jangan lebih dari 3 ya, 3 aja. Oke, Rizla masih tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Dongani Maau, Trio Alexis.

Melambai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Hei, Pak Budi.
1: Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dalam DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Ya nggak dipungut biaya ke si Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi di acara request malam baku dapa, oke? Vero Tinggogoy. Kalau Vero paling suka film horor ya, misteri Gunung Merapi. Karena di situ ada Mamak Lampir katanya ya, alias nenek sihir. Waduh, waduh. Oke, request lagu Cinta dan Permata maksudnya ya, versi Hari Parintang ya. Salam tiga spesial, kayak Yulita Rompas, Melani Wanasa, dan Kristianus Rame Sengihe ya. Untuk Risa jangan lupa makan malam, minum susu dan makan buah-buahan ya. Semoga seger buger. Oke, makasih by Vero Tinggogoy Pemoro Banjir ya. Makasih Vero ya, semoga gabung di acara request malam baku dapa. Pastinya Vero pribadi sendiri dia itu suka film horor ya. Oke, lanjut ya, masih di request lagu ya, malam baku dapa. Topiknya pastinya Anda biasa nonton film bergenre apa? Kasih tahu alasannya kenapa suka film bergenre itu ya. Shalom, Bung Risla ini dengan Ibu Sekar Singkil ya. Kalau Ibu Sekar suka nonton film drama ya, karena ceritanya tentang kehidupan sehari-hari dan dapat mengambil contoh kalau adegan baik dan kalau adegan tidak baik kita abaikan saja katanya. Oke, mantap lah ya. Minta lagu Bahasa Talaut ya, kirim semua keluarga yang ada di Talaut, Kak Tony Karundeng ya, Kak Ros dan Kak Ola ya. Tanggitan ya, salam rindu selalu buat Bung Penyiar, God bless you. Oke, makasih Ibu Sekar ya, semoga gabung di acara request malam baku dapa ya. Pastinya Ibu Sekar itu suka film-film yang berdrama ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, yang mau gabung Risla langsung tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Oke ya, sahabat budaya langsung jauh Risla mau putar requestan dari Vero maupun juga Ibu Sekar ya di malam baku dapa.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Oke, balik lagi pastinya di acara request malam aku dapat. Pastinya Risa Soputar, requestan dari Vero maupun juga Ibu Sukar ya. Di malam hari ini juga ya. Nah, topik malam hari ini yang baru bergabung bersama kami, Anda biasa nonton film bergenre apa? Kasih tahu alasannya kenapa Anda itu suka sama film genre itu ya. Di 0853-424-1928. Terus selamat tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya. Jawab dulu topik malam hari ini, baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial. Masih tetap stay Riz lah ya, di Nyur Melambai Malam, pastinya dengan acara request malam baku dapat ya. Andre Hanusa untukmu.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Itu dia Sabah Budaya ya, lagu Biarlah Bulan Bicara ya. Penyanyi aslinya Ruri Marantika, tapi di cover tadi dari Pak Finvio ya. Oke, Sabah Budaya balik lagi di acara request malam Baku Dapa. Selamat malam Karisla, Julita Rompas Kiniar, Tondano. Kalau Julita lebih suka film yang tidak horor katanya ya, suka yang drama komedi karena filmnya lucu. Oke, mantap ya. Request lagu is Sugianto. Satu nama satu cinta ya buat Karisla. Makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya. Julita mau kirim salam buat 3 orang. Ada Mam Femi Senduk di Jailolok ya, Semi Senduk di Derer, salam satu hati ya. Pak Verol di Pemoro buat Karisla, makasih, selamat malam ya. Makasih juga ya buat Julita Rompas bergabung di acara request malam Baku Dapa. Oke, nanti Risla putar request Anda ya. Kalau Ibu Jusjo sendiri katanya suka film drama ya, alasannya film drama ini karena sangat bagus dan bisa dicontohi. Boleh bagi tempat jawab Risla? Ibu Jusjo penjawaban, thanks nih. Oke, makasih juga ya untuk Ibu Jusjo bergabung di acara request malam Baku Dapa ya. Katanya request lagu Oldies Indonesia, judul lagu Setangkai Bunga Putih yang menyanyi Panbers. Mau kirim for Ibu Lina dari Warung Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusjo. Selamat mendengar Jone Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Pak Risla. Thanks nih, malam Baku Dapa. God bless you. Oke, thanks juga Ibu Jusjo sudah bergabung di acara request malam Baku Dapa. Langsung Joh ya. Risla memutar requestan dari Julita maupun juga Ibu Jusjo di malam hari ini.

0: baru sadar, aku sering menatap, tapi jarang benar-benar melihat.
1: Melihat apa?
0: Melihat orang dengan disabilitas, tapi langsung berasumsi mereka tidak mampu.
1: Padahal yang mereka butuhkan bukan tatapan iba.
0: Lalu apa?
1: Kesempatan, kepercayaan, ruang untuk membuktikan diri.
0: Jadi selama ini aku yang membatasi.
1: Kita semua pernah tanpa sadar.
0: Kalau aku mulai dengan menghargai, apakah itu sudah cukup?
1: Itu awal yang sangat berarti. Disabilitas bukan penghalang hidup.
0: Yang menghalangi adalah cara pandang kita.
2: Mari buka hati, berikan kesempatan yang setara.
0: Masyarakat inklusif dimulai dari hati yang mau peduli.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.
4: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Okay, pastinya Risa Seputar, requestan dari Julita maupun juga Ibu Jusil ya. Dia cari request malam aku udah apa. Masih punya setengah jam lagi yang mau gabung merapat ya di Propat FM Manado. Pastinya jawab dulu topik di malam hari ini. Anda biasanya nonton film bergenre apa? Kasih tahu alasannya kenapa suka sama film genre itu ya. Apakah menarik ataupun asik? Nah, kasih tahu ke Risla. Baru Anda bisa request lagu ya. Maupun juga kirim salam 3 spesial 0853 42 400 928.

0: Van, mbak apa dorang di jalan? Peramai sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan di Trompe Kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan mbak aspal. Supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini bama palus. Cuma ada beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya. Berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Kenapa li mau bataksi online? Di ujung kampung sana dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Nanti dang, toh belum sekarang. Belum jadi li turusot.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu dia sahabat budaya, pastinya lagu Minang terbaru terpopuler saat ini juga ya, Harok di Rantau ya. Urang yang nyanyi itu Ipang ya. Oke, sahabat budaya, cukuplah sampai di sini ya. Rislama Tamang untuk semua ya. Di acara request malam buku apa, makasih juga yang tanggapi topik di malam hari ini ya, dan sudah bergabung di acara request, makasih banyak ya. Untuk Anda semua, nanti Anda bisa ikutan lagi di request besok ya, sama teman-teman penyiar lainnya. Dan sekaligus Rizal mau pamit ya, undur diri di Nyir Melambai Malam. Nanti sebentar di pukul 11 tepat sampai menjelang pukul 12 tepat nanti bakal ada tetesan malam ya, di mana bakal Rizla Sadia ya, lagu-lagu rohani yang bakal bertemu sahabat budaya di malam hari ini untuk beristirahat ya. Oke, sahabat budaya, hati di jalan, Anda berkendara mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang masih pada enjoy sama keluarga di malam hari ini, happy untuk Anda semua ya. Hari libur masih panjang ya, bukan masih panjang sih, besok ya. Mungkin hari terakhir untuk Anda semua yang mengikuti pekerjaannya di hari libur ya, karena Kamis, Jumat ya, itu termasuk hari libur ya, hari kenaikan Isa Al-Masih, sahabat budaya ya, di hari Kamis. Mungkin besok yang kerja kantoran maupun kerja-kerja lainnya yang mengikuti hari libur di tanggal merah ya, mungkin hari terakhir besok untuk kerja ya. Oke, jaga kesehatan, salam sehat dari Rizla. Nanti aku dapat lagi dengan Nyung Rizla di besok siang ya. Oke, salam sehat, dan Rizla pamit, dan selamat beristirahat. Yeah, yeah.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

RRI dengan esensi buku Prompat Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Geo Bai Wo adalah buku yang menceritakan tentang bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita masih merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu? Kalau besok, mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian di dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenal diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri tentang mindset, manner, dan maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku karya Geo Bai Wo ini sangat pas dibaca di saat kita jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Buku ini seakan menjadi teman bercerita tentang kegagalan, impian, harapan, dan menemukan makna kebahagiaan. Isinya betul-betul relatable dengan kehidupan, sehingga buku ini seolah menjadi jawaban dari semua hal yang akhir-akhir ini kita rasakan. Demikian esensi buku karya Geo Bai Wo, diterbitkan tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kau Allah yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Kau juga Allah yang akan menyelesaikannya dengan sempurna.

Dikisahkan, seorang gadis bernama Putri sedang berhari ulang tahun. Dalam hatinya, ibu pasti sibuk memasak dan menghidangkan makanan kesukaannya. Namun betapa kecewa hati si Putri. Meja makanan kosong. Tidak tampak sedikit pun bayangan makanan tersedia di sana. Putri kesal, marah, dan jengkel. Pikirnya dalam hati, ibu sudah tidak sayang lagi padanya. Sudah tidak ingat lagi hari ulang tahun anaknya sendiri. Sungguh keterlaluan. Ibu lupa pada ulang tahun dan makanan kesukaan. Sampai siang hari, tampaknya orang serumah juga tidak peduli lagi kepadanya. Tidak ada yang memberi selamat, ciuman, atau mungkin memberi kado untuknya. Dengan perasaan marah dan sedih, Putri pergi meninggalkan rumah. Perut kosong dan pikiran yang dipenuhi kejengkelan membuatnya berjalan tak tentu arah. Saat melewati sebuah gerobak penjual bakso dan mencium aroma nikmat, tiba-tiba Putri sadar betapa lapar perutnya. "Mau beli bakso, Dek? Duduk saja di dalam." "Sapa si tukang bakso?" "Mau, Pak, tapi saya tidak punya uang," jawab Putri. "Tidak apa, gratis. Duduklah. Saya siapkan mie bakso yang super enak." Tiba-tiba, dia tidak kuasa menahan air matanya. "Kenapa menangis, Dek?" tanya si tukang bakso. "Saya jadi ingat ibu saya. Sebenarnya, hari ini ulang tahun saya, tapi abang yang tidak saya kenal memberi saya makan. Sementara ibuku sendiri tidak ingat hari ulang tahunku, apalagi memberi makanan kesukaanku. Saya sedih dan kecewa, Bang." "Adik, abang yang baru sekali saja memberi makanan bisa bikin adik terharu sampai nangis. Padahal ibu dan bapak adik yang beri makan tiap hari dari masih bayi sampai sebesar ini. Apa adik pernah terharu? Jangan meremehkan orang tua sendiri, Dek. Nanti menyesal." Putri pun seketika tersadar. "Kenapa aku tidak pernah berpikir seperti itu?" Putri bergegas pulang. Dan setiba di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan hangat sekaligus lega. "Ibu, maafkan Putri, Bu." Putri pun menangis dan menyesal di pelukan ibunya. Dan yang membuat Putri semakin menyesal, ternyata di dalam rumah hadir pula sahabat-sahabat baik dan paman serta bibinya. Ternyata ibu Putri membuatkan pesta kejutan untuk Putri kesayangannya. Sahabat, saat kita mendapat pertolongan atau menerima pemberian sekecil apapun dari orang lain, seringkali kita begitu senang dan selalu berterima kasih. Sayangnya, kadang kasih dan kepedulian tanpa syarat yang diberikan oleh orang tua dan saudara tidak tampak di mata kita. Seolah menjadi kewajiban orang tua untuk selalu berada di posisi siap membantu. Kapanpun itu. Bahkan, jika hal itu tidak terpenuhi, kita pun seringkali memvonis, tidak sayanglah, tidak mengerti anak sendirilah, atau merasa sedih, marah, dan kecewa yang hanya merugikan diri sendiri. Maka untuk itu, mari kita

0: Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata lulu lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik kepada diri kita. Tentunya sahabat budaya, dari cerita kecil ini kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membeda-bedakan hal apapun. Sebab, semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Nuansa.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gak apa dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Rizla Pusuma, atas nama seluruh kerabat kerja yang putus malam ini, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpiksa untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap bersama mereka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM 88 kHz dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan dari puncak dikala terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 Suara Budaya Nusantara.

Baik pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Dan pendengar, sebelum kita mulaikan untuk program siar kita di Nyiur Melambai Pagi, saya akan menginformasikan untuk susunan acara yang akan kami sajikan di pagi hari ini. Antara lain, di pagi hari ini dari jam 5, kita disuguhkan dengan mutiara hikmah pagi ya. Pendengar, untuk umat Kristiani nanti ada renungan pagi ya, dan juga ada kidung-kidung rohani. Sampai di jam 6 dilanjutkan dengan informasi aktual ya untuk pagi hari nanti, sobat daya, di sulut pagi dari jam 6 hingga jam 7, kemudian dari jam 7 hingga jam 8 dilanjutkan dengan apa kata mereka ya, dan di pukul 8 sampai 9 suara kanua, dilanjutkan dengan dari jam 9 sampai jam 10 Nusantara Pagi. Baik sahabat budaya, untuk umat Kristiani kita akan dengarkan ya nanti renungan firman Tuhan, dan sebelumnya kita nikmati kidung-kidung pujian berikut ini.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, pentingnya hikmat Tuhan itulah tema kita hari ini. Kenapa manusia perlu memiliki hikmat? Sebab hikmat dapat menuntun kita untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hikmat juga dapat menuntun kita untuk mampu membedakan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Hari ini dikatakan bahwa ketika manusia memiliki hikmat Tuhan, kita akan sadar betapa pentingnya keselamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus. Karena kematian dan kebangkitan Kristus membawa kita kepada kehidupan. Namun kalau hikmat manusia atau saya mau katakan manusia mengandalkan hikmat Tuhan, maka ia akan menemukan jawaban dari apa yang dia inginkan. Tetapi ketika manusia tidak menggunakan hikmat daripada Tuhan, berarti ini adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena manusia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri dan menganggap remeh apa yang dilakukan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi kelemahan setiap manusia. Ketika manusia tidak menggunakan nikmat Allah dan lebih menggunakan kekuatan manusia, maka dia akan terjebak kepada sebuah hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Alkitab menjelaskan dalam bacaan kita adalah sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Artinya apa? Orang menganggap bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah hal yang biasa. Bahkan tidak terjadi. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa itu adalah kenyataan. Itu adalah kebenaran. Bahwa kita yang adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, tetapi dapat diberikan keselamatan oleh Tuhan di dalam pengorbanan Kristus. Dan karena itu dikatakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan inilah yang membuat kita perlu hikmat Allah. Kita perlu hikmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh percaya tentang pengorbanan Kristus. Dan karena itu, ketika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, maka jalanilah itu dengan hikmat Tuhan. Saya mau bilang, sepintar apapun kita manusia, tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sehebat apapun pergumulan kita, jika bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati. Karena itu, saudara, mari kita hidup menurut apa yang Tuhan mau, bukan menurut apa yang kita kehendaki. Sebab hanya dengan meminta hikmat daripada Tuhan, kita dapat melewati semua proses kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup. Yakinlah bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan yang akan menolong kita. Ingat bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ayat 19 dikatakan, karena tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Selama kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu melakukannya. Tapi selama kita mengutamakan Tuhan, maka kita dapat mengerjakan. Bahkan hal-hal yang ajaib akan ditunjukkan hidup kita. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK di suasana pagi hari ini yang tentu saja menjadi bekal, menjadi kekuatan untuk kita melewati sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kita. Yang diangkat pentingnya hikmat Tuhan seperti di dalam bacaan firman Tuhan tadi, 1 Korintus 1 ayat 18 hingga 19. Ya, dan kami akan silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, untuk Anda boleh berdialog atau juga Anda boleh menyampaikan pokok-pokok doa Anda di pagi hari ini lewat 0821 9583 5080 atau juga di live chat kanal

0: Ya, ya halo. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo,
0: Iya,
1: selamat
0: oke.
1: pagi.
0: Selamat pagi, Shalom. Dengan ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Rita di Kawangkoan.
0: Ibu Rita di Kawangkoan, oke. Ibu Rita, silakan. Apa yang mau disampaikan pagi ini?
1: Pertama, saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang boleh lagi menyegarkan kami dengan firman Tuhan.
0: Iya.
1: Bersama dengan penyiar. Dan juga saya mau bertanya tentang hikmat. Kalau saya diperhadapkan dengan masalah, persoalan, contoh saya mendapat perlakuan yang tidak baik bagi sesama saya, bagaimana saya harus melawan memakai hikmat kalau dari Tuhan? Karena kita juga diberikan hikmat, akal dan pikiran untuk melawan segala sesuatu.
0: Ya.
1: Apakah kita bisa memakai hikmat pikiran untuk melawan orang ini? Dengan bagaimana hikmat dari Tuhan dan hikmat kita sebagai manusia untuk menghadapinya? Dan kiranya saya memohon doa kepada Pak Pendeta supaya didoakan saya boleh menjalani hidup ini dengan penuh hikmat karena saya diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Itu saja,
0: ya, itu saja.
1: Terima kasih.
0: Oke, ya, terima kasih Ibu Rita yang ada di Kawangkoan. Shalom juga ya. Oke, silakan kalau masih ada di belakang Ibu Rita di 0821-9583-5080. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada lewat 0821-9583-5080 atau juga di live YouTube kami untuk chat di RRI Manado. YouTube RRI Manado, kanal RRI Manado, untuk Anda bisa bergabung di sana. Dan silakan Anda menyampaikan pokok-pokok doa Anda pagi hari ini kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK. Ya, oke. Selamat pagi. Halo, Shalom. Halo.
2: Shalom, selamat ya. Pagi.
0: Selamat pagi. Iya. Iya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Ya,
0: Ibu Esti di Tuna. Oke, iya. Silakan Ibu Esti.
2: Hanya mau minta topangan doa dari Pak Pendeta karena Ibu Esti saja ini dia sudah dari bulan lalu dia terlalu karena sembuh kita dokter tapi masih dia terlalu hanya itu dia
0: terima kasih Ibu Esti ya. Oke, ada yang masuk ke WA. Selamat pagi Ibu Ike, terima kasih firman Tuhan yang begitu indah. Minta topangan doa untuk calon hukum tua Desa Paslaten. Iya, bingung. Calon hukum tua Desa Paslaten, Kecamatan Langwan Barat, keluarga Pontok Sekeon, iya, dari Aping Mantede di Langwan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Aping Mantede di Langwan ya. Ini masuk kategori untuk mohon doa ya Pak Pendeta atau seperti apa? Ya, saya bingung ya untuk doa-doa yang seperti ini ya karena ini lagi musim-musim kampanye untuk pencalonan-pencalonan calon hukum tua di Minahasa ya yang akan dilaksanakan. Akhirnya ini ada yang menyelipkan untuk topangan-topangan doa ya, tetapi untuk hal yang seperti itu ya Pak Pendeta. Oke, silakan saya kembalikan dulu kepada Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK.
3: Iya. Kita menjawab pertanyaan Ibu Rita ya di kawan-kawan. Ya, ketika ada masalah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman atau sahabat atau sesama. Ya. Ibu Rita bertanya, bagaimana kita bisa menggunakan hikmat Tuhan untuk melawan? Ya. Saya harus ingatkan kita ya, hikmat Allah digunakan bukan untuk melawan. Ya. Artinya bukan untuk membalaskan apa yang menjadi dendam kita karena mungkin orang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh diri kita. mungkin kita dihina atau

0: kita dibuat tidak berdaya dan lain sebagainya. Justru kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Yesus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kenapa perlu hikmat daripada Tuhan? Artinya kalau itu adalah sebuah ancaman dan kalau itu adalah perbuatan yang akan mencelakakan kita, hikmat Tuhan itu penting bagaimana supaya kita menghindar dari hal itu. Ya. Kalau orang tahu di sana itu adalah tempat yang tidak baik untuk kita. Ada orang yang mau menjebak kita untuk ada di situ. Berarti yang harus kita lakukan, kenapa perlu hikmat Tuhan supaya kita bisa keluar dari apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau soal dia melakukan hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, kita tidak perlu membalas. Yang harus kita lakukan adalah meminta Tuhan untuk menjama dia. Meminta Tuhan dengan kuasanya untuk melakukan kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Kalau terus meminta Tuhan yang ambil alih, berarti ini yang luar biasa. Jadi untuk Ibu Rita, ya ini kita minta hikmat Tuhan bukan untuk mampu melawan ya orang yang membenci kita atau tidak menyukai kita. Tetapi kalaupun ada hal-hal yang tertentu misalnya mau mencelakakan kita, lebih baik kita minta hikmat untuk menghindar. Tetapi kalau misalnya kebenciannya begitu luar biasa dan membuat kita tertekan, kita tidak berdaya, ya minta supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mampu melewatinya. Artinya, tidak ada hak kita untuk membalas apa yang dilakukan oleh musuh kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia. Supaya Tuhan merubah hidupnya dan menjadi yang terbaik. Kemudian yang kedua untuk meminta doa supaya ini calon hukum tua.
1: Iya.
0: Orang pasti berdoa lah Mbak Ike. Ya. Semua orang pasti meminta pada Tuhan. Kalau boleh pasangan kami yang jadi atau calon kami yang jadi begitu ya. Ya. Sehingga kalau kita mau berdoa untuk mereka mencalonkan diri, yang harus kita lakukan adalah biar kehendak Tuhan yang jadi, ya bukan kehendak kita. Karena kalau kehendak Tuhan yang jadi, ya sebelum pemilihan Tuhan sudah tahu mana yang Tuhan pilih begitu ya.
1: Iya.
0: Yang kedua adalah mengingatkan kepada kita untuk tidak menyalahkan Tuhan ya atau menyalahkan orang yang berdoa begitu. Wah, kalau suruh berdoa pada dia pasti Tuhan tidak menjawab. Mari kalau suruh berdoa pada satu ini pasti Tuhan menjawab. Bukan itu, karena kadang Tuhan memberikan jawaban di luar kemampuan kita manusia. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi jawaban doa daripada Tuhan itu pasti yang terbaik. Makanya untuk pencalonan ini ya, semua calon pasti harus berdoa.
1: Iya. Iya. Oke.
0: Okay. Halo?
1: Iya. Oke, okay. Iya Pak Pendeta. Ada yang tadi Ibu Esti lagi ya. Oke, mohon didoakan. Kita lanjut, ada yang masuk lewat WhatsApp kami. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Alfred Daleno. Tolong doakan sekeluarga kami, keluarga kami dan sembuhkan sakit penyakit kami. Dari Ibu Carolina Stella Pesot di Tondano. Tolong doakan keluarga kami ya. Oke, ada telepon yang masuk lagi. Ya halo, selamat pagi, Shalom. Halo.
2: Selamat pagi, Shalom.
1: Iya, selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak James di Winorangian, Ibu Ike.
1: Oke, Pak James di Winorangian. Silakan Pak James, apa yang disampaikan pokok doanya?
2: Selamat pagi, Bapak Pendeta Alfred Stelino.
0: Pagi,
2: Pendeta. Dari Pak James di Winorangian.
1: Iya, silakan Pak James.
2: Minta tolong dari Pak Pendeta Alfred Galeno untuk mendoakan Pak James untuk bisa mendapatkan hikmah dari Tuhan selalu. Dan mendapatkan kebijaksanaan dari Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, Amsal 1 ayat 7 ialah, dia berbunyi begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, seperti itu. Jadi Pak James, ada satu pertanyaan dari Pak James. Apakah sama, tetap ada perbedaan antara ilmu intelektual dengan hikmat dari Tuhan? Itu menjadi pertanyaan dari Pak James.
1: Iya.
2: Terima kasih Ibu itu dan ya. Mama Maya soal Pak James itu telepon
1: orangnya. Oke, terima kasih
2: Pak Pendeta Alfred Dahl ini.
1: Iya, ya. Terima kasih Pak James di Winorangia. Iya,
2: shalom.
1: Ya, shalom juga shalom. Pak James, dan ini ada WhatsApp yang masuk. Izin pendeta, bagaimana tips kita bisa memakai hikmat Tuhan dalam hidup yang mungkin penuh tekanan atau pergumulan? Bagaimana tips kita bisa memakai hikmat Tuhan dalam hidup yang mungkin penuh tekanan atau pergumulan? Terima kasih RRI dari Ibu Edis di Warembungan. Bagaimana tips kita bisa memakai hikmat Tuhan dalam hidup yang mungkin penuh tekanan atau pergumulan? Dari Ibu Edis di Warembungan. Terima kasih Ibu Edis yang ada di Warembungan. Ya, silakan untuk Anda yang masih ada sebelum kita merampungkan dengan doa nantinya sebentar akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK. Ya, silakan untuk Anda kalau masih ada telepon atau juga yang perlu disampaikan lewat WhatsApp kami 0821 9583 5080. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, silakan Anda bisa menyampaikan, mungkin ada kelegaan apabila kita melepaskan suatu beban, pergumulan kehidupan kita, dan kita menyampaikan kepada Bapak Pendeta untuk dibawa dalam doa. Ya, pastinya ada kelegaan tersendiri walaupun kita secara mandiri kita mendoakan diri kita, keluarga kita, dan mungkin orang-orang yang terkasih karena berbagai pergumulan ataupun lain halnya. Tetapi apabila kita menyampaikan lewat hamba Tuhan, kita ada kelegaan dan ada kelepasan ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado yang masih ingin menyampaikan, silakan. Oke, saya kembali kepada Pak Pendeta karena ada pertanyaan dari pemirsa dan pendengar tadi. Silakan Pak Pendeta mungkin bisa disampaikan.
0: Iya. Kalau bicara soal tips untuk memakai hikmat Tuhan di tengah pergumulan, ya saya mau katakan bahwa manusia pastinya selama kita hidup, kita harus mampu melewati pergumulan. Tapi untuk mampu melewatinya, kita perlu meminta hikmat Tuhan. Kenapa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk misalnya. Ada orang tidak tahan lagi ketika masalah yang dihadapi terlalu kompleks. Yeah. Akhirnya, tanpa meminta hikmat Tuhan, dia menggunakan pikirannya sendiri dan menganggap bunuh diri adalah solusi atau jalan keluar.
1: Ya.
0: Ya. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, dengan meminta hikmat Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kadang Tuhan bisa pakai anggota keluarga kita, Tuhan bisa pakai anggota jemaat kita, bahkan Tuhan bisa pakai orang lain ya, yang bisa saja musuh kita ya. Yang Tuhan mau gunakan kita untuk bisa lebih mengandalkan Tuhan. Nah, kesimpulannya begini. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian ada orang yang membenci kita, justru karena kebencian orang itu terhadap kita membuat kita, ngapain kita harus sama dengan dia. Minta aja Tuhan supaya kasih kita kekuatan bisa melewati. Dan justru terjadi. Ya. Kalau tidak demikian, kita tidak menjadi kuat. Jadi kadang pergumulan diizinkan untuk kita alami supaya kita meminta hikmat daripada Tuhan dan memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati.
1: Iya.
0: Yang kedua, dari Pak James meminta apa beda ya, ilmu pengetahuan dengan hikmat daripada Tuhan. Ya, ilmu pengetahuan itu adalah pemberian Tuhan. Tapi yang membedakan ketika kita meminta hikmat Tuhan adalah cara menggunakannya. Ya, ada orang menggunakan pengetahuan begitu luar biasa, ya. Tapi ingat, orang bisa menggunakan itu dengan kekuatannya tanpa hikmat Tuhan untuk hal-hal yang bodoh dalam tanda kutip, atau hal-hal yang membinasakan orang lain. Ada orang menggunakan pengetahuan untuk menjatuhkan atau mencelakakan orang lain. Nah, ya. Sehingga ada ungkapan begini, karena DP pandai, dia baking ini orang ini jadi tidak baik. Oleh karena kepintarannya, ia menjatuhkan orang lain. Nah, tapi kalau dia menggunakan hikmat ya daripada Tuhan, ya, otomatis pengetahuan yang dia miliki itu hanya untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Itu yang membedakan. Mungkin di satu hari contoh, ya, karena orang pakai hikmat Tuhan, orang setahu mau makan saja. Ya. Ini dapat kita pilih makanan ini yang dah selera kita mau makan. Ya memang katanya enak, mar karena kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, ini makanan dapat yang tidak enak, tapi sehat, ya begitu. Daripada yang enak tapi misalnya tidak sehat. Tidak akhirnya sehat. Menggunakan hikmat baiknya,
1: iya.
0: Kita memilah mana yang Tuhan mau supaya kita tetap bertahan dan mana yang tidak.
1: Iya.
0: Kadang orang so tahu ini tidak bagus, orang bagi juga. Tapi hikmat kan penting supaya kita mampu membedakan mana yang Tuhan mau dan mana.
1: Iya. Iya. Oke, Pak Pendeta, sudah semua ya untuk sudah dijawab, sudah dirangkum semuanya dan silakan Pak Pendeta untuk membawakan semua masalah, semua pertanyaan, semua pergumulan yang disampaikan oleh pendengar dan pemirsa RRI Manado untuk dibawa dalam doa. Silakan Pak Pendeta.
0: Baik. Pendengar yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami sangat membutuhkan nikmat daripada-Mu untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Sebab tanpa hikmat Tuhan kami tidak dapat mengerjakannya. Makasih banyak untuk firman-Mu hari ini. RRI boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati terus pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, Carku Sambamu, Mbak Ike Darsono Mamu. Diberkati pribadi dan keluarganya. Dan diberkati juga semua teman-teman yang bertugas di RRI Manado. Tapi memberkati semua pendengar yang bahkan pemirsa yang menyaksikan kiranya ada dalam berkat Tuhan. Memberkati Ibu Rita yang ada di dalam Tuhan, Ibu Esti, bahkan memberkati Aping yang ada di Paslaten, yang mendoakan keluarga yang menjadi calon hukum Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memilih dan menetapkan siapa saja yang dipilih oleh Tuhan. Dan kami percaya cara Tuhan memilih berbeda dengan cara manusia. Karena itu biar kiranya Tuhan sendirilah yang akan menolong dan memberkati mereka yang selalu bergantung dan mengandalkan. Berdoa untuk Ibu Karolin, Pesot, biar kiranya Tuhan menolong di tengah gumul yang ia hadapi. Demikian Pak James, agar kiranya kasih setia Tuhan menjadi bagian hidupnya. Ibu Edis yang meminta supaya Tuhan memberikan dia kekuatan lewat hikmat Tuhan untuk mampu menjalani hari-hari kehidupan di tengah gumul yang ia hadapi. Tuhan juga berkati. Berkati para lansia, Abraham Sariusendra, bahkan memberkati Oma Gong, Ibu Poluan, bahkan Ibu Wilmin Tamanginda, Bapak Yunus Panggimuna, orang tua Bapak Franky Panilewe, dan semua yang mendengar dimanapun berada, kira-kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati, dan terus menolong. Memberkati Ibu Merlin Koyanso Poluan yang bersyukur karena hari ulang tahun. Berkat daripadamu menjadi bagian hidupnya. Terima kasih Bapak Panitia Pelaksanaan SMSI Gereja Masih Injil di Minahasa, kami bawa ke dalam tangan kuasa kasih. Dan berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai kepada daerah, biar kasih dan perlindungan Tuhan dinyatakan. Kami akan melanjutkan tugas kami, Tuhan menolong untuk kami mengerjakan tugas kami dengan baik. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.
1: Amin. Terima kasih firman Tuhan dan doa pagi hari ini. Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STHMPDK memberkati kita semua, memberkati pendengar, pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, bahkan memberkati kami yang berada di RRI Manado. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat melayani Tuhan dan Tuhan memberkati secara pribadi dan pelayanan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi ya Pak Pendeta. Dan saya Ike Darsono Mumuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini menyampaikan terima kasih, sampai jumpa dan shalom.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, mendengar demikian Hikmah Pagi, sudah Anda dengarkan ya, baru saja bersama Bapak Pendeta Alfred Daleno STH, yang mana sobat daya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan ya, firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi. Iya, sobat daya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik saudara, kita sudah berada di menit ke-55 dari pukul 5 pagi. Satu pujian yang akan mengakhiri kebersamaan kita di Hikmah Pagi kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat di acara selanjutnya, ada Sulut Pagi.

0: Budaya Nusantara.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah. Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut. Sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Baik pendengar, masih bersama kami Perompat Ereng Naruk dan sudah berada di seluruh pagi kita pagi ini. Seperti biasa ada kabar-kabar informasi seputar Sulawesi Utara, Sabudaya dan juga Kota Manado yang akan saya hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Baik, dan pendengar, sebelum ke informasi aktual pagi ini, kita ke informasi cuaca dulu ya. Ke informasi cuaca Kota Manado, Sabudaya. Untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026. Baik, Sobat Budaya, seperti informasi yang saya kutip ya, ini dari tribunmanado.co.id, perkiraan cuaca di wilayah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis data perkiraan cuaca di Sulawesi Utara untuk beberapa hari ke depan. Sahabat daya, BMKG menampilkan data analisis perkiraan cuaca di semua kecamatan wilayah Kota Manado. Dan data perkiraan cuaca di Manado hari ini, Rabu 13 Mei 2026, dilansir dari alaman resmi bmkg.go.id ya. Dan sahabat daya, berikut data hasil pemodelan BMKG berdasarkan data alaman bmkg.go.id yang diakses tribunmanado.co.id ya, seperti berikut ini ya. Sahabat daya, perkiraan cuaca Kota Manado dilansir dari data BMKG dalam halaman bmkg.go.id ya, untuk Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tigala, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Paldua, itu semuanya hujan ringan. Sedangkan untuk Kecamatan Bunaken, Kepulauan, itu cerah ya. Nah, data perakiran ini, perakiran cuaca ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan update analisis terbaru dari BMKG. Ya, kita ke informasi berikutnya. Saudaya, masih dari Manado. KPPG Manado membeberkan alasan SPPG Tingkulu Wanea tutup. Ya, ini katanya masalah internal hingga fasilitas. Sahabat Budaya, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Manado membuka suara terkait polemik penutupan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tingkulu Wanea di Jalan Tingkulu Atas, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. SPPG di bawah Yayasan Nusantara Alam Abadi ini sudah berhenti beroperasi selama 5 bulan. Kepala KPPG Manado Billy Christian Kere mengatakan pembangunan dapur program Badan Gizi Nasional BGN dilakukan oleh kerjasama dengan yayasan. Yayasan berhak menunjuk pihak lain sebagai mitra, termasuk dalam kasus ini Magrita Engka. Persoalan mulai muncul setelah dapur berjalan sekitar 2 minggu. Sudah berjalan 2 minggu mulai ada masalah internal mereka, ada laporan dari PIC yayasan, bahkan sampai ada laporan polisi juga. Demikian dikatakannya ketika ditemui pada hari Senin yang lalu, 11 Mei 2026. Sebenarnya meski persoalan tersebut bukan ranah KPPG, Billy mengatakan laporan yang masuk dikhawatirkan mengganggu operasional dapur sehingga pihaknya turun tangan melakukan mediasi. Hal itu ketahuan di saat pihaknya mendapat instruksi dari BGN untuk memantau kesiapan dapur setelah libur panjang akhir tahun 2025. Dikatakan Fahmi, begitu sudah mau running lagi awal tahun, kami diperintahkan oleh BGN untuk monitoring persiapan karena sudah libur panjang 2 minggu. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah kendala teknis di dapur SPPG Tingkulu Wanea. Sebagian besar peralatan memasak yang digunakan merupakan barang bekas, padahal sesuai ketentuan seluruh peralatan harus dalam kondisi baru. Selain itu beberapa fasilitas penting seperti chiller dan freezer juga disebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan untuk menyimpan sampel makanan. Dikatakan Fami lagi, ada juga beberapa peralatan yang rusak seperti chiller dan freezer, sehingga SPPG tidak bisa menyimpan sampel di dalam situ. Dan ini kan fatal. Ya, sahabat budaya, karena alasan tersebutlah maka pihak KPPG meminta operasional dapur dihentikan sementara hingga seluruh fasilitas dipenuhi dan diperbaiki. Dan dari situlah kami informasikan ke kepala SPPG agar segera diperbaiki dan dipenuhi fasilitas yang kurang. Jangan dulu berproduksi karena akan berbahaya. Di saat bersamaan pihak yayasan disebut mengambil alih pengelolaan dapur dan tidak lagi menunjuk Magreta sebagai penanggung jawab atau PIC. Pihak yayasan mengambil alih dapur tidak lagi menjadikan ibu ini sebagai PIC karena masalah internal mereka. Akibatnya akses akun maker atau sistem transaksi operasional dapur juga berpindah ke pihak yayasan. Dan pihak yayasan sempat menawarkan kompensasi kepada Magreta atas biaya yang telah dikeluarkan termasuk pengembalian kondisi bangunan seperti semula. Namun tawaran tersebut ditolak Magreta. Namun ibu ini bersikeras daripada seperti itu lebih baik bubar saja. Demikian dikatakan Fahmi, dan Magreta dan pihak yayasan hanya menandatangani surat penghentian kerjasama. Dan mereka yang membuat kami hanya mengetahui. Meski demikian hingga kini status dapur SPPG Tingkulu Wanea sebenarnya masih aktif dan dana operasional masih tersedia namun tidak dapat digunakan. Hingga saat ini status dapur masih aktif, uangnya masih ada tapi tidak bisa dipakai. Fahmi mengaku bingung karena menurutnya keputusan penghentian kerjasama datang dari pihak Magreta sendiri. Dan jujur kami sendiri juga bingung karena kan yang memutuskan tidak lagi bekerjasama si ibu ini. Kenapa dia sekarang ribut lagi? Ia pun mempersilakan jika Magreta atau orang lain ingin membentuk dapur SPPG di Manado, namun proses pengajuannya harus langsung ke BGN. Saudara, karena dikatakan Billy, kami KPPG ini tugasnya mengawasi supaya operasional tidak terganggu. Ya, demikian sahabat Dudai mengenai alasan SPPG Tingkulu Wanea ditutup ya. Dikatakan oleh KPPG, ya mungkin masalah-masalah seperti tadi, masalah teknis peralatan di dapur itu memang tidak sesuai dengan yang di harapkan ya oleh pihak KPPG. Ya, jadi ya kalau memang ada anggaran ya, kenapa juga tidak membeli peralatan yang seharusnya yang baru ya. Karena kalau baru kan masih bagus, tidak macet, tidak rusak ya. Apabila akan digunakan untuk peralatan memasak. Oke, dan kita nanti akan lanjut saudara dengan informasi selanjutnya. Tapi Anda tetap dulu di sini, sahabat budaya ya. Ya, Anda jangan dulu kemana-mana, dengarkan terus bersama RRI Pro4 masih di Sulut Pagi Pro4 RRI Manado.
1: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
2: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Contohnya apa aja?
2: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
1: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
2: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
1: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
2: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
1: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Entole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Baik, pendengar, kita masih di Nyiur Melambai Pagi di acara Sulut Pagi dengan kabar-kabar informasi aktual pagi hari ini. Ya, dan kita ke informasi berikut ini, sahabat budaya. Ya, ini kabar dari Manado, Universitas Terbuka Manado kembali membuka pendaftaran calon mahasiswa baru, dibuka hingga S3 ya, sahabat budaya. Samudaya Universitas Terbuka resmi membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026 sejak 4 Mei 2026 yang lalu. Ya, dan Direktur Universitas Terbuka Manado Hendrikus Ifoni Bambang Prasetyo menyampaikan, hingga hari Selasa 12 Mei 2026, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar itu sudah hampir 200 orang. Universitas Terbuka Manado sendiri sudah memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan juga Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Samudaya Universitas Terbuka resmi membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026 sejak 4 Mei 2026 yang lalu, Direktur Universitas Terbuka Manado Hendrikus Ifoni Bambang Prasetyo menyampaikan, hingga Selasa 12 Mei 2026 jumlah calon mahasiswa yang mendaftar sudah hampir 200 orang. Pendaftaran sudah dibuka sejak 4 Mei kemarin dan sampai saat ini sudah hampir 200 calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Demikian saat dikatakannya di saat wawancara di ruang tutorial lantai 2 kantor UT Manado. Menurutnya, pihak kampus juga menyediakan grup WhatsApp khusus bagi calon mahasiswa guna mempermudah proses informasi dan pendampingan pendaftaran. Dikatakannya, kami sudah punya semacam grup WhatsApp bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar, nanti akan dibantu dalam proses pendaftarannya. Ia juga menjelaskan proses penerimaan mahasiswa baru direncanakan akan berlangsung hingga bulan Agustus. Untuk sistem pendaftaran, Universitas Terbuka Manado mengutamakan layanan secara online di halaman resmi mereka. Namun bagi calon mahasiswa yang mengalami kendala, pihak kampus tak membuka pelayanan secara langsung di kantor UT Manado. Dan menurut dikatakannya ini, kami melayani secara online, tapi kalau ada mahasiswa yang mengalami kendala dan perlu datang langsung ke UT Manado, kami siap untuk melayani. Dalam penerimaan tahun ajaran baru ini, Universitas Terbuka membuka program pendidikan jenjang strata 1, S1, strata 2, S2, hingga strata 3, S3. Meski begitu, fokus dalam penerimaan saat ini ada pada program S1. UT Manado sendiri memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta berbagai program studi lainnya dengan total lebih dari 50 program studi. Direktur UT Manado juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan di UT karena kampus tersebut telah dipercaya oleh masyarakat luas Indonesia. Nah, itu dia. Saudara, jadi untuk Anda yang ingin kuliah, ingin menjadi sarjana, mau ngambil S1, S2, S3, pilihan ada pada Anda. Anda mau kuliah di Universitas Terbuka, ini kesempatan yang sedang dibuka ya. Oke, baik, dan pendengar jangan kemana-mana, pastikan terus bersama RRI Pro4.
1: Ya, itu kasian ya, dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
2: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
1: Loh, kenapa? Kan kasian.
2: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
1: Oh, jadi harus tanya dulu.
2: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
1: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
3: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk kita mulai dari diri sendiri, hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sada mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan anak, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapatannya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya kuat.
1: Pantas rame terus di sini, nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul, pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Daratan.
2: Ampun, dang.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda, cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Baik pendengar, kita masih di Suluh Pagi dan iya, kita ke informasi berikut ini, saudaya. Ini kabarnya MBG berhenti di SMP Negeri 1 Manado, ya. Saudaya, orang tua mengatakan sudah 2 bulan dan siswa pun kecewa. Saudara, sudah 2 bulan lamanya siswa di SMP Negeri 1 Manado tidak menerima atau tidak menikmati makan bergizi gratis. Ya, penyebab diduga SPPG penyalurnya bermasalah. Terhentinya MBG membuat siswa pun kecewa. Sahabat Budaya, salah satu orang tua siswa yang namanya enggan disebutkan, mengaku sangat anak ini terus mengeluhkan ketiadaan MBG. Dia terus mengeluh mengapa tidak ada MBG padahal siswa di sekolah lainnya menikmati MBG. Ya, dan diungkapkannya anaknya ini sudah hampir 2 bulan tidak beroleh MBG. Ia pun bingung karena para guru juga tidak tahu menahu. Semua pun bertanya-tanya di mana MBG. Menurutnya, seperti diakuinya, MBG ini sangat berguna bagi anaknya. Dengan MBG, sang anak jadi lebih rajin sekolah. Isinya juga baik dan ini mengurangi biaya orang tua. Ia pun berharap pihak terkait dapat mencarikan solusi agar sekolah tersebut kembali mendapat MBG. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manado Rahman Manggopa mengakui bila sekolahnya tidak lagi mendapat jatah MBG. Menurut Manggopa, sudah 2 bulan ini tidak mendapatkan MBG. Dan sahabat Budaya, dirinya tidak mengetahui penyebab mengapa sekolahnya belum mendapat MBG. Disebutkannya sejumlah sekolah di sekitarnya juga sempat terhenti, namun ada yang sudah kembali dapat. Diketahui SMP Negeri 1 Manado adalah salah satu sekolah dengan siswa terbanyak di Manado. Sekolah ini banyak mencetak prestasi hingga disebut sebagai sekolah favorit. Banyak yang antri untuk masuk di sekolah ini. Baik pendengar, demikian informasi untuk Suluh Pagi ini. Jangan kemana-mana, saya masih akan lanjut ke informasi ke acara selanjutnya ya, nanti di Apa Kata Mereka ya. Tetaplah bersama RRI Program 4 Suara Budaya Kawan-kawan.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dengan di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4, suara budaya Kawanoa.

0: Baik pendengar, kita masih di Nyiur Melambai pagi dan masih di apa kata mereka sahabat budaya. Jadi buat sahabat budaya yang ingin memberikan masukan, kritik, saran atau mungkin bahkan ada keluhan-keluhan mengenai hal-hal yang ingin Anda sampaikan, apapun yang Anda katakan itu memang mungkin bisa saja terjadi ya, harus dicari solusinya ya saudara ya. Masalah-masalah seperti masalah Kamtipmas ya di tempat tinggal Anda ya, masalah air ya, masalah listrik ya, penerangan lampu jalan dan lain sebagainya, fasilitas umum mungkin ada yang sudah rusak ya. Nah, juga dengan topik dengan informasi-informasi tadi seperti yang barusan saya informasikan, masalah MBG ya sahabat daya yang terhenti mungkin di sekolah anak Anda, yang mungkin penyebabnya masalah apa ya, dapurnya ya, mungkin seperti masalah tadi MBG yang terhenti di Tingkulu itu disebabkan karena yang mengelola dapur itu mungkin masalah teknis peralatannya mengalami kendala dan sehingga sangat berdampak ya terhadap proses pendistribusian MBG tersebut. Itulah yang menyebabkan sehingga berdampak pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut terhenti untuk distribusi MBG-nya. Nah, mungkin sahabat Anda ingin bergabung, ingin memberikan masukan atau kritik saran atau mungkin laporan, ada di sekolah anak saya ini sudah berapa bulan ini sudah tidak mendapatkan MBG. Nah, silakan Anda gabung di line WhatsApp nomornya 0853 4240 928. Oke, baik, dan ada informasi mengenai jadwal pelayaran ya kapal dari Pelabuhan Manado 13 Mei 2026. Ini kabarnya ada 8 keberangkatan ya saudara. Seperti informasi masih dari tribun.com, ada 8 kapal saudara ya yang kabarnya akan berangkat pada hari ini, hari Rabu, 13 Mei 2026. Sahabat budaya, 8 kapal tersebut berbeda-beda tujuannya. Ada yang ke Nusa Utara, ada juga yang ke Maluku Utara, ada juga yang berangkat pagi, sore, dan malam hari. Nah, berikut ini saudara jadwal lengkapnya. Yang pertama ada kapal motor Barcelona 2. Mulai berangkat dari pukul 16.00 WITA dengan rute Manado Tagulandang Siau Tahuna. Yang kedua ada kapal motor Marina Bay 1 berangkat 17.00 WITA rute Manado Tagulandang Siau. Yang ketiga ada kapal motor Barcelona 3A berangkat mulai pukul 16.00 WITA dengan rute Manado Talaut. Yang keempat kapal motor Glory Mary berangkat mulai pukul 17.00 WITA dengan rute Manado Tagulandang Siau. Yang kelima kapal motor Gregorius berangkat pukul 17.00 WITA dengan rute Manado Talaut. Yang keenam kapal motor Mercy Teratai berangkat mulai pukul 19.00 WITA rute Manado Tahuna. Ketujuh kapal motor Express Bahari 2E berangkat mulai pukul 9.30 WITA dengan rute Manado Biaro Tagulandang Siau Tahuna. Yang kedelapan kapal motor Permata Bunda berangkat pukul 16.30 WITA dengan rute Manado Jailolo Ternate. Nah, itu dia jadwal kapal dari Pelabuhan Manado hari ini 13 Mei 2026. Ada 8 keberangkatan, jadi sahabat budaya perlu harus cepat gercep sampai habis tidak ke bagian kartis ya. Oke, sahabat budaya yang pasti hari ini yang mau berangkat hati-hati di jalan ya. hati-hati di perairan. Ya mudah-mudahan cuaca bagus, tenang. Orang bilang laut todo, ya. Seperti itu ya harapannya, laut todo, teduh ya, atau todo orang bilang ya. Selamat sampai di tempat tujuan.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya. Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Lihat tuh, anak-anak main bareng. Beda-beda, tapi akur. Enak ya kalau semua orang kayak gitu.
1: Iya, kayak miniatur Indonesia. Beragam, tapi tetap satu. Itu kan esensi Pancasila.
0: Bener banget. Tapi, kadang gue mikir, apa masih banyak yang paham makna sebenarnya Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia?
1: Nah, itu dia. Padahal, Pancasila itu fondasi kita. Nilai-nilainya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua itu menyatukan kita.
0: Dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan.
1: Betul, sama haknya dengan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan dihormati tanpa memandang suku, agama, dan status sosial.
0: Kalau kita bisa hidup dengan nilai-nilai itu, bangsa ini bakal makin kuat. Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
1: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
0: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
3: Etole, materi garut orang di program 4, suara budaya Kawanoa.

0: Yarmo baksa.
1: Kayu ni so paro.
0: Bule apa yang beja paro ni?
2: Bule potan.
0: Pating ana.
2: No.
0: Bule apa yang ada di lahendong?
2: Bulerang no.
0: Biar.

0: Ya, dan baik, selamat pagi buat sahabat budaya yang baru tune in di Pro 4 RRI Manado, suara budaya kawan dua, baik yang mendengarkannya di siaran terestrial ya, di gelombang-gelombang FM 88.6 MHz dan juga di AM 1188 kHz, juga yang mendengarkan dan menyaksikan ya, mendengarkan ya di siaran digital ya. Ya, Anda yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya, di Pro 4 RRI Manado. Ya, jadi yang mungkin ada di luar daerah, luar kota Manado dan tidak bisa mendengarkan lewat siaran terestrial, ya bisa mendengarkan lewat streaming ya. Download aplikasinya di Play Store dan App Store dengan keyword kata kuncinya RRI Digital. Anda bisa mendengarkan kami lewat suara yang bersih, kualitas streaming ini ya. Dan masih saya tunggu Anda yang ingin bergabung di 0853440098 nomor WhatsApp-nya. Mangkali ada yang ingin memberikan kritik, komentar, saran atau mungkin masukan atau keluhan-keluhan mengenai hal-hal yang sudah kami informasikan tadi lewat kabar-kabar dari Manado mengenai masalah-masalah yang terjadi ya, seperti MBG yang mungkin sudah terhenti di tempat sekolah anak Anda ya, atau masalah-masalah sampah, masalah Kamtibmas dan lain sebagainya ya, silakan Anda masuk di line SMS di 0853440098, WhatsApp-nya di nomor tersebut ya. Dan sahabat budaya berharap mungkin kalau masalah MBG ini bisa mencari solusi ya, karena mungkin seperti informasi tadi SPPG Tingkulu Wanea ya Manado yang sudah tidak lagi beroperasi ya, otomatis berdampak dong di sekolah-sekolah yang ada di wilayah distribusi dari MBG yang ada di Wanea ya. Ada sekolah-sekolah yang mungkin sudah tidak menerima atau mendapatkan lagi makanan bergizi gratis ya. Ini sangat disayangkan ya. Oke. Dan sahabat budaya, ini ada informasi apa lagi ini? Kecelakaan ya saudara, terjadi informasi kecelakaan tabrak lari di Manado. Sejumlah kendaraan ditabrak truk merah, diduga ada 3 orang melarikan diri. Kasus tabrak lari ini, seperti informasi yang saya dapatkan dari Tribun, ini terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara, pada hari Selasa kemarin, 12 Mei 2026 malam, di mana sebuah truk berwarna merah diduga menabrak sejumlah kendaraan dan truk terhenti di jembatan Interchange Skyragi. Sementara itu pelaku belum ditemukan. Sabunda, heboh kecelakaan diduga tabrak lari terjadi Kota Manado, Sulawesi Utara pada hari Selasa kemarin, 12 Mei 2026 malam, di mana sebuah kendaraan truk berwarna merah diduga menabrak sejumlah kendaraan dari arah Malalayang. Setelah menabrak sejumlah kendaraan, truk tersebut terus melaju hingga terhenti di jembatan Interchange Skyragi. Diketahui truk tersebut bermerek Toyota Dyna warna merah dengan plat nomor kendaraan DB8021AS. Berdasarkan keterangan yang didapat Tribun Manado di lapangan, mobil truk ini telah terlibat tabrakan sejak di Malalayang, lalu kembali menabrak beberapa kendaraan di sejumlah titik di Kota Manado hingga akhirnya terhenti di jembatan Interchange Skyragi. Dan menurut penuturan Raffi, warga Singkil yang ikut mengejar truk tersebut, saat terjadi peristiwa sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan mobil kepolisian. Ya, dan terjadi kejar-kejaran seperti film-film, demikian dijelaskan Raffi yang mengaku berprofesi sebagai driver driver ojol online ini. Aksi kejar-kejaran terhenti di depan jembatan interchange Kairagi. Raffi yang ikut mengejar truk tersebut menyebutkan di dalam truk tersebut ada 3 orang, sementara ketiga terduga pelaku belum ditemukan. Saudara belum diketahui jumlah korban dalam peristiwa ini, dan saat ini di sekitar lokasi sudah ada banyak petugas kepolisian. Ya, dan sahabat budaya, dari pantauan Tribun Manado, peristiwa ini sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Banyak warga yang berkerumun di sekitar lokasi dan bagian kaca depan truk tersebut nampak penyek ke dalam dan retak. Kaca kiri kanan bagian pintu pun pecah semua. Kondisi dalam mobil tampak berantakan. Polisi sudah membawa truk tersebut ke Polresta Manado untuk diamankan. Hingga kini wartawan Tribun Manado masih mencari informasi terkait kecelakaan tersebut. Ya, kalau menurut saya sih, ya gimana ya, kalau sudah begini ya menyerahkan diri saja ya, daripada hidup merasa tidak nyaman ya, merasa bersalah dan lain sebagainya ya, memang harus, seperti harus bertanggung jawab ya kalau sudah terjadi seperti ini. Dan sahabat budaya, masih bersama Perombat RM Nado pagi hari ini di Apa Kata Mereka. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4.
1: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
2: Maksudnya?
1: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
2: By the way, Astacita itu apa sih?
1: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
2: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
1: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
2: Gimana caranya?
1: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
2: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
1: Mantap. Sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Rin, kamu beneran mau daftar beasiswa teknologi itu? Bukannya itu buat cowok?
1: Kenapa harus cowok? Aku juga bisa. Lagian kita semua kan punya hak yang sama, iya kan?
2: Betul, Rina. Saat ini laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Itu bagian dari kesetaraan gender.
0: Tapi di rumah, ayahku bilang perempuan itu tugasnya di dapur. Masa mau jadi insinyur?
3: Iya, dulu ayah berpikir begitu. Tapi sekarang ayah paham. Siapapun laki-laki atau perempuan, kalau diberi kesempatan, pasti bisa maju.
2: Dan itu tujuan Astacita 4, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, tanpa melihat jenis kelamin, karena bangsa yang kuat dimulai dari manusia yang setara dan berdaya.
1: Aku mau jadi insinyur, bukan karena aku perempuan atau laki-laki, tapi karena aku mampu.
0: Kamu benar kalau begitu. Aku juga mau daftar beasiswanya. Kita sama-sama belajar ya.
4: Astacita 4 mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan setara gender. Karena kesempatan adalah hak semua, bukan hak sebagian.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Eh sis, belum Idul Fitri ini gak nasabah bikin kuis mentega?
1: Belum no, siapa bilang kuat sama Idul Fitri? Ini cookies kita baking for kita petamang yang Kristen. Kan somari Natal dorang. Dia ini kuat, kita petamang dari kacili sampai sekarang masih baku bawa terus. Dulu setiap hari Natal,